0: Hektik.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kalau malu-malu teman Pro 2 udah gak bisa bilang apa ya, kita mau perlu apa, kita mau ngungkapin apa, rasanya kayak terbatas dan terhalangi banget karena perasaan malu-malu. Tapi kalau misalnya memang ternyata kamu diamnya ingin tahu, ini beda cerita ya teman Pro 2 ya. Pengen tahu siapa sih benar-benar peduli, siapa sih benar-benar care gitu teman Pro 2. Itulah yang akhirnya membuat kamu-kamu mungkin yang gak mau ngechat duluan teman Pro 2. Jadi dengan tidak mulai percakapan ini, mereka yang menunggu kabar kamu kan akan menantikan nih teman Pro 2. Tapi kamu juga akan tetap diam untuk memastikan apakah mereka akan menghubungi atau enggak. Dan buat kamu-kamu itu adalah cara untuk mencari kepastian tanpa harus bertanya langsung malah ya. Dan kalau orang lain itu tetap menghubungi, itu menjadi tanda bahwa hubungan kamu dan dia itu tetap berarti. Tapi sikap ini berisiko juga sih, nimbulin kesalahpahaman teman Pro 2. Karena orang lain bisa aja ngira kalau mereka itu bersikap dingin atau gak tertarik, padahal sebenarnya mereka sedang diam menanti perhatian yang datang lebih dulu. Jadi kalau sama-sama nyari perhatian kayak begini tapi gak ada yang bicara, gak ada yang ngasih tahu, ini hanya akan menantikan yang namanya mukjizat Tuhan teman Pro 2. Karena kenapa? Karena ini kan sama-sama manusia ya. Seandainya ini sama-sama peramal, mungkin beda cerita kali teman Pro 2. I've been alright. I've just been doing the same shit I've always liked. Smiling.

0: Permisi, dokter.
1: Ya silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh,
0: heran deh.
1: Ya terus.
0: Dana juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Berpikir sebelum bertindak. Ini mah bagus-bagus aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau dalam kondisi berkabar, apakah itu akan baik-baik saja? Meskipun sekarang Jumat, meskipun sekarang work from home, atau mungkin sekarang juga tugas kampus atau tugas sekolah gak banyak itu teman Pro 2. Ya kayaknya kalau mau mulai percakapan yang kamu rasa penting, itu harus berangkat aja deh teman Pro 2. Meskipun ya, mungkin buat kamu-kamu beberapa orang ini gak nyaman mulai obrolan dengan cepat. Ada yang lebih suka berpikir gitu sampai mateng banget pikirannya ya. Atau takutnya ya kalau mateng doang teman Pro 2, kalau gebuh gimana ya, kalau kematangan gimana. Dan kalau banyak pikiran atau banyak pekerjaan, ini akan menjadi hal yang dianggap menunda percakapan teman Pro 2. Ya cenderungnya merenung soalnya kan ya, kamu-kamu ini gimana kamu memproses apa sih yang terjadi secara perlahan, terus barulah merespon ketika sudah siap. Biasanya sih ya kamu bisa dikatakan lebih nyaman untuk merespon daripada untuk memulai. Jadi ini bukan karena gak peduli sih kamunya ya teman Pro 2 ya, tapi karena kamu lagi pengen ngasih tanggapan yang bijak dan gak buru-buru. Tapi kalau yang begini ada juga loh akibatnya. Karena ya kayak yang aku singgung tadi, maksud kamu perhatian tapi kamu kelihatannya kayak cuek gitu teman Pro 2. Kelihatannya pasif padahal benar-benar inside itu kamu perhatian banget, yang mana kamu memang menunggu waktu tepat untuk terlibat. Tapi kalau ini adalah dalam situasi darurat, sepertinya ini gak akan terlalu bijak teman Pro 2. Bijak di bagian hasil dari idenya, tapi kalau misalnya ini adalah harus respon cepat, kamu harus bisa mencari pertimbangan dengan memutuskan hal yang paling minim resiko. Jadi kamu tetap cepat memberikan jawaban tanpa harus menggantung seseorang.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih bareng Regi Mira, teman Pro 2, untuk semangat pagi ini ya, ngobrolin tentang siapa yang dulu berkabar. Kadang kalau dibuat lebih galau bisa teman Pro 2, tapi kita happy-happy aja ya. Jadi pagi ini siapa tahu kamu ada yang harus ngabarin seseorang gitu, jangan sampai lupa teman Pro 2. Karena mungkin kamu memikirkannya dalam waktu panjang supaya keputusan kamu tepat. Tapi kalau misalnya waktu ini kan terus berjalan ya, jadi kamu gak bisa undur teman Pro 2, jadi kamu gak bisa undur. Jadi kalau memang kamu ada kesempatan, inilah saatnya untuk kembali mengingat siapa sih chat-chat yang sudah kamu balas atau belum, dan siapa sih yang sebenarnya memerlukan kabar, informasi atau update dari kamu sebelum semuanya terlambat.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Terima kasih buat teman Pro 2 masih dengerin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kita akan ngobrolin ini dalam dunia yang profesional, teman Pro 2 ya. Jadi kalau hubungan bukan gak profesional ya, maksudnya hubungan pasangan bukan gak profesional ya, tapi itu edisi malam aja, teman Pro 2. Dan kita bicara tentang hari Jumat ini juga, karena besok adalah Sabtu dan juga Minggu. Mungkin gak enak ya buat ngubungin teman-teman kita atau rekan kerja atau bahkan atasan di hari esok dan juga 2 hari lagi, teman Pro 2. Kecuali emang arjen-arjen banget gitu kan. Jadi ini adalah kesempatan kamu kembali mengingat apa sih hal-hal yang mesti diselesaikan, dituntaskan, dan apa sih keraguan-keraguan yang selama ini hadir itu untuk kamu tepikan. Karena akan lebih nyaman, teman Pro 2, kalau kamu bisa mengendalikan jalannya komunikasi. Buat beberapa orang, diam itu dikatakan emas, teman Pro 2. Tapi kalau nggak mulai percakapan, ya ini pastinya akan menimbulkan kebingungan juga dari pihak-pihak yang memerlukan, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu perlu menjaga kendali di sini supaya hubungan kamu nggak jadi rentan ya. Apalagi soal tanggung jawab pekerjaan yang seharusnya dituntaskan malah diabaikan cuma karena sekedar tidak enak chat duluan. Wah, kan bahaya banget tuh, teman Pro 2. Jadi kembali diingat-ingat bahwa bijak tidak selalu diam, karena kadang bijak adalah dengan melakukan respon atau memulai sebuah komunikasi. Itu dulu lah, teman Pro 2 ya. Dan sekaligus aku mengingetin bahwa nanti tepat pukul 9 kita bakal ngobrol seru bareng narasumber seputaran lingkungan, teman Pro 2. Wow, apa ya yang bakal dibahas hari ini? Kamu tentunya bakal bisa update di media sosialnya juga. Dan nanti di pukul 9 kita akan live di frekuensi 95,3 streaming, dan pastinya kita live juga untuk Facebook RRI Pro 2 Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Basari? Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: 5,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. So hari ini teman Pro 2 spesial lagi Mira menyapa kamu di Morning Vibes ya, dan akan mengantarkan kamu ke obrolan menarik seputar lingkungan. Edisi hari ini teman Pro 2 Jumat di tanggal 22 Mei 2026. Dan pastinya spesial teman Pro 2 kalau kita udah ngobrol di pagi hari di pukul 9, kamu juga bisa saksikan melalui live Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini kita bakal ngobrolin yang namanya perubahan iklim teman Pro 2 bareng narasumber kece kita yaitu Pak Aan. Kita langsung aja deh ngobrol sama orangnya ya. Halo, selamat. Selamat pagi Pak Aan, apa kabar?
5: Selamat pagi Mbak Mira, kabar
4: okay,
5: baik.
4: Oke, jadi Pak Aan sendiri ini salah satu narasumber kita teman Pro 2 yang hadir dari sekian banyak narasumber yang silih berganti dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Pak Aan, boleh kenalan lebih dekat nih sama teman Pro 2, kira-kira kalau dari Pak Aan tugasnya sebagai apa dan gimana? Silahkan.
5: Ya, terima kasih Mbak Mira. Saya sendiri Aan Ridho Firdaus Zambia. Sehari-hari sebagai jabatan fungsional sebagai pengendali ekosistem hutan ahli pertama di Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup wilayah Bali Nusra, tepatnya di khusus di wilayah Provinsi Bali. Jadi sehari-hari cukup banyak berinteraksi terkait program-program terkait pengendalian perubahan iklim.
4: Oke, jadi ini adalah memang di ranahnya Pak Aan banget gitu ya. Tapi Pak Aan, sebelum kita lanjut, Pak Aan mungkin boleh diputar yang sebelah kanan Pak Aan. Mikrofon, iya di balik yang ini bisa diputar ke dalam semua Pak Aan. Oke, ya betul. Lagi satu Pak Aan? Iya. Baru ngeh ya. Salah ini mirahnya nih. Oke Pak Aan, kita lanjut ke perubahan iklim ini. Ini kenapa akhirnya disorotan Pak Aan? Karena kan mungkin kalau saya lihat banyak teman-teman saya yang habis jalan-jalan di Batur karena ikut BTR Unta. Nah kalau dari Pak Aan gimana Pak? Kenapa akhirnya ini yang kita angkat bersama?
5: Ya, perubahan iklim sendiri sebenarnya kan sudah cukup banyak dibahas di media.
4: Sering ya Pak ya?
5: Di portal-portal berita, baik berita yang konvensional ataupun yang online gitu ya. Dan perubahan iklim sendiri kan sudah kita banyak hadapi lah sehari-hari kita jumpai. Dan mungkin banyak orang yang tidak begitu sadar gitu ya bahwa mereka dampak perubahan iklim itu sudah di depan mata seperti itu. Jadi menjadi satu topik yang perlu di encourage awareness-nya di masyarakat agar masyarakat lebih menyesuaikan diri lah dengan dampak dan ikut berpartisipasi dalam mengurangi penyebab dari perubahan iklim itu sendiri.
4: Oke, tapi kalau misalnya secara definisi nih Pak, dari perubahan iklim itu sebenarnya apa ya Pak? Karena kan sering banget disanding-sandingkan dengan yang namanya gas rumah kaca. Apakah mereka berkaitan? Apakah mereka berbeda arti atau gimana sebenarnya?
5: Ya, perubahan iklim sendiri secara pengetahuan umum gitu ya, adalah sebuah pola perubahan gitu ya dalam durasi yang cukup panjang. Terkait variabel-variabel iklim seperti curah hujan, angin, rata-rata suhu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pola iklim seperti itu. Dan ini berjalan puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun gitu. Jadi banyak masyarakat yang mungkin tidak begitu apa namanya menyadari gitu ya perubahannya seperti itu. Dan kalau efek rumah kaca sendiri itu sebagai sebuah mekanisme alami dari bumi kita ini, bahwa di situ ada selubung yang terdiri dari gas rumah kaca. Jadi itu kenapa disebut sebagai efek rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu terdiri dari CO2 atau karbon dioksida, terus ada juga CH4 itu metan, dan yang terakhir adalah gas N2O atau dinitro oksida. Jadi itu memang secara alami ada di sebagai selubung bumi untuk berfungsi untuk menghangatkan suhu bumi agar layak huni seperti itu. Jadi kalau bumi kita tidak punya selubung dalam bentuk gas rumah kaca ini, kondisinya akan sangat dingin dan itu tidak layak dihuni oleh makhluk hidup seperti itu.
4: Oke, berarti selubung ini ya atau gas rumah kaca ini nggak ada di planet lain, Pak ya? Ya. Apakah ada?
5: Kalau di planet lain mungkin ada, tapi komposisinya berbeda.
4: Oh, misalnya. Komposisinya ya. Berbeda. Jadi yang layak huni yaitu bumi, ya, salah satunya.
5: Yang bisa ditinggali makhluk hidup.
4: Oke, yang bisa ditinggali makhluk hidup. Melihat dari situasi itu, Pak, apa sih yang sebenarnya kalau

0: Kondisinya itu komposisinya seimbang gitu ya. Tapi karena ada tadi aktivitas manusia seperti dari kalau dari sektor energi itu penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan apa namanya batu bara untuk pembangkit tenaga listrik, kalau di pertanian seperti penggunaan pupuk kimia, irigasi di sawah dengan penggenangan air, kalau di sektor industri seperti apa namanya pabrik semen,
1: pabrik-pabrik ya. Pabrik ya Pak?
0: Ya pabrik semen karena dia mengekstraksi batuan kapur, kapur itu adalah dia penyimpan CO2 yang sangat signifikan sebagai sebuah ekosistem itu ya. Dan kalau di sektor limbah itu, nah itu pola-pola pengolahan sampah dengan praktek open dumping, jadi penimbunan sampah yang tercampur gitu ya, di satu landfill tempat pemrosesan akhir, nah itu bisa memicu timbulnya tadi CH4 yang terlepas ke atmosfer ya. Dan itu terakumulasi menumpuk, jadi yang seharusnya panas yang di masuk ke bumi gitu ya, itu diserap sebagian oleh apa namanya air yang ada di lautan gitu ya, ada di permukaan tanah, itu sebagian diserap, sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah itu kondisi atmosfer yang terlalu tebal tadi karena tambahan gas-gas rumah kaca dari aktivitas manusia tadi yang harusnya itu bisa dilepaskan ke luar angkasa, nah itu terperangkap di dalam bumi, makanya itu disebut sebagai tadi efek rumah kaca. Jadi itu lebih ke terminologi bagaimana kita ketika memposisikan kita di dalam sebuah ruang kaca tapi ada sinar matahari yang masuk, jadi ruangan akan terasa lebih panas dari kondisi sebelumnya, seperti itu.
1: Oh iya, ini dari hal-hal simple begitu ya, Pak An ya. Tapi kalau dilihat ini kan mungkin kita suka nggak ngerasa ada perubahan ini. Artinya apakah memang misal nih Pak, di suatu wilayah adalah menjadi bisa dikatakan hal-hal utama yang membentuk gas rumah kaca itu, misal di daerah tertentu seperti TPA gitulah kita bilang. Tapi efek yang dirasakan bukan hanya di daerah itu saja kan Pak? Artinya di seluruh
0: bumi ya, di berbagai daerah itu, karena kita bumi adalah bulat gitu ya. Jadi satu kejadian di tempat lain itu berefek ke berantai ke wilayah lain seperti itu. Jadi apa namanya, makanya itu perlu satu apa namanya aksi bersama gitu ya untuk pengendalian perubahan iklim seperti itu.
1: Oke, jadi kalau ada yang bilang nggak apa-apa kita buang limbah kita di sini, jugaan kita nggak tinggal di sini, itu salah berarti Pak ya. Karena tetap karena berefek
0: ke semuanya seperti itu.
1: Oke, nah dilihat dari hal ini kan kaitannya sangat erat dengan iklim Pak. Kalau dari dampak negatif yang akhirnya ditimbulkan dari perubahan iklim ini yang mungkin sudah terasa, itu kira-kira apa saja Pak?
0: Ya, kalau dampak perubahan iklim sendiri biasanya di breakdown gitu ya, menjadi beberapa bidang prioritas kalau secara apa namanya di nasional seperti itu. Ada terkait bidang pangan, tentu kita sudah banyak mengetahui gitu ya, seperti kekeringan itu menyebabkan gagal panen, atau mungkin infrastruktur irigasi pertanian yang terkena banjir itu juga menyebabkan gagal panen gitu ya. Terus ada juga kalau di sektor energi, misal ada beberapa pembangkit dengan apa namanya PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Ketika kekeringan terjadi, tentu debit airnya akan menurun dan itu akan mengurangi gitu ya listrik yang bisa dihasilkan dari pembangkit tenaga air tersebut. Begitu sebaliknya ketika itu infrastruktur itu dihantam banjir gitu ya, nah itu akan rusak dan tentunya tidak bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik seperti itu. Dan kalau di sektor kebencanaan, tentu apa namanya kita merasakan gitu ya, bencana hidrometeorologi itu meningkat saat ini.
1: Nyata
0: mulai dari,
1: banget.
0: Ya, seperti kita ketahui bersama, tahun lalu kita menghadapi banjir bandang yang cukup besar gitu ya, dan mungkin itu beberapa apa namanya penduduk itu baru mengalami pertama kali itu ya. Jadi itu menjadi salah satu ini juga dampak negatif gitu ya dari perubahan iklim itu sendiri. Dan kalau di apa namanya sektor kesehatan gitu ya, kita mengetahui ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti demam berdarah, apa cikungunya seperti itu. Itu kalau berdasarkan dari apa namanya data-data penelitian kan seharusnya daerah-daerah dataran tinggi itu bisa apa namanya sedikit potensi ada penyakit terkait tadi ya iklim berbasis vektor nyamuk tadi. Tapi dengan menaiknya suhu apa namanya udara gitu ya, secara perlahan daerah-daerah yang tadinya dingin mulai menghangat. Nah, itu penyebaran vektor tadi bisa apa namanya menjangkau daerah-daerah yang lebih tinggi tadi seperti itu.
1: Wow, banyak sekali. Artinya pokok-pokok utama seperti pangan, pembangkit energi, kebencanaan, bahkan sampai kesehatan, Pak, yeah. ya, yang berpengaruh.

berpengaruh ke kehidupan menyeluruh dari manusia itu sendiri. Nah, kalau kita udah tahu nih bencananya sebanyak ini, tentu kita harus terus membangun kesadaran ya Pak An ya. Nah, kira-kira seperti apa hal-hal yang mungkin diungkapkan oleh Pak An sekaligus menjadi pengingat kita sebagai generasi muda, sebagai pendengar juga, sebagai makhluk hidup juga. Kita akan lanjutkan nanti Pak An. Jadi untuk teman Pro 2, siapa tahu ada yang mau tanya atau mungkin ada kejadian yang ada di sekitar lingkungan kamu yang kaitannya dengan iklim, yuk boleh banget gabungan di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar atau bisa juga ke WhatsApp 089 6200 39100.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Satu lagu teman Pro 2 dari Afgan dan juga Jesse Escape ya. Ini lagunya melepaskan diri sejenak dari rutinitas. Tapi kalau kita bicara tentang lingkungan, kita nggak bisa melepaskan diri. Kita harus benar-benar hadir untuk lingkungan. Karena apa? Karena nggak hanya kita merasakan, kita berharap bahwa masa depan kita ya, anak cucu kita bisa juga merasakan hal yang sama. Tapi dilihat dari banyak hal yang kita obrolin bareng Pak Aan hari ini, tadi menyinggung apa saja sih efek-efeknya begitu ya. Tapi kalau lebih lanjut, kita tahu ini adalah menjadi isu yang tidak hanya punya Indonesia, tidak hanya punya Bali, tapi juga punya dunia alias global. Nah, dari situ ada nggak sih Pak Aan hal-hal yang bisa dikatakan jadi kesepakatan atau mungkin jadi hal-hal yang pembahasannya sampai di tingkat internasional terkait dengan lingkungan itu?
1: Ya, sebenarnya untuk upaya pendidikan perubahan iklim di tingkat global sudah dimulai sejak KTT Rio ya, di Rio de Janeiro itu tahun 1994 tepatnya. Itu melahirkan KTT Bumi dan itu melahirkan panel PBB terkait perubahan iklim, yaitu UNFCCC seperti itu. Dari situ kemudian ada kesepakatan berikutnya yang cukup penting, itu protokol Kyoto, itu di tahun 1997. Itu apa namanya kesepakatan yang paling penting di situ, negara maju diminta untuk berkontribusi gitu ya, menurunkan emisi dan memberikan bantuan kepada negara berkembang seperti itu. Itu melalui skema nanti disebut sebagai Clean Development Mechanism. Dan dulu apa namanya di Indonesia juga ada beberapa proyek terkait itu. Salah satunya di Bali ada di Gianyar ya, di TPA Temesi terkait pengelolaan sampah. Tapi memang karena kebijakannya berubah, sekarang sudah ada program yang baru. Dan yang paling penting adalah di 2015 itu ada Paris Agreement.
0: Apa
1: ini,
0: itu, Pak?
1: Ini adalah apa namanya istilahnya kesepakatan yang paling penting yang dicapai dari negara-negara yang meratifikasi apa namanya UNFCCC tadi. Nah, di situ muncul komitmen gitu ya dari negara-negara di dunia ini untuk membatasi gitu ya kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat dan menahan jangan sampai melewati 1,5 derajat Celsius seperti itu, karena nanti ketika melebihi target yang ditetapkan tadi, dampak terhadap sistem iklim bumi akan sangat berbahaya gitu ya. Nah, dari situ juga dari setiap negara-negara yang berpartisipasi di UNFCCC ini diminta untuk menyampaikan komitmennya. Nah, itu disebut nanti sebagai National Determined Contribution atau komitmen nasional yang apa namanya dikomitmenkan gitu ya oleh negara-negara peserta untuk mengurangi emisinya seperti itu. Dan itu dilakukan pemantauan setiap tahun, diminta mereka melaporkan ke panel tadi untuk dilihat bagaimana progres capaiannya seperti itu. Dan Indonesia dalam konteks ini juga meratifikasi Paris Agreement dalam bentuk undang-undang dan menyampaikan target penurunan emisinya Indonesia dengan usaha sendiri itu sekitar 31,89% dan nanti kalau dengan dukungan internasional itu bisa mencapai 42,3% seperti itu dari kondisi kalau kita tidak melakukan apapun gitu ya penurunan emisinya seperti itu. Dan langkah-langkah itu di apa namanya diperoleh gitu ya melalui beberapa upaya seperti transisi energi menuju energi terbarukan, apa namanya dari program-program seperti B50 gitu ya dengan biodiesel dan apa namanya penggunaan kendaraan listrik dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di sektor kehutanan nanti pencegahan deforestasi, ada moratorium izin apa namanya di hutan alam primer seperti itu. Jadi untuk mencegah gitu ya hutan-hutan yang tersisa ini dikonversi ke peruntukan lain seperti itu.
0: Oke, jadi kita pikir segala sesuatunya hanya kaitannya dengan mobil listrik, ternyata tidak ya. Ini segala halnya memang turunan dari kesepakatan di internasional, sudah ada di undang-undang sampai dengan implementasinya di lapangan. Tapi Pak, apakah memang Indonesia sejak awal punya keterlibatan besar untuk dapat mengangkat isu-isu di Indonesia ke dunia Pak, terkait dengan pertemuan-pertemuan global itu?
1: Ya, pemerintah Indonesia sangat concern gitu ya. Dan itu sudah ditunjukkan di keterlibatan di tadi pembentukan KTT pertama yang di Rio de Janeiro itu tahun 94 gitu ya. Di situ Indonesia sudah meratifikasi kesepakatan itu dalam bentuk undang-undang. Dan ketika itu diratifikasi berarti Indonesia berkewajiban untuk menurunkan kesepakatan itu ke kebijakan nasional mereka seperti itu. Jadi apa namanya banyak sih program yang ditargetkan oleh pemerintah. Dia salah satunya di aspek adaptasi perubahan iklim itu juga ditargetkan adanya penurunan kerugian gitu ya. Jadi kalau di adaptasi perubahan iklim itu karena itu lebih ke dampak yang seperti bencana-bencana tadi, itu dihitungnya dari pendekatan nanti kerugian dari produk domestik bruto nasional seperti itu. Dan itu ditargetkan sekitar 2,87% itu menurun gitu ya, dari kalau diperkirakan dari estimasi dari Bappenas dan Kementerian itu sekitar 0,66 sampai 3,45% untuk potensi kerugian dari PDB nasional. Sebagai ilustrasi, pada kuartal pertama ini PDB Indonesia kan sekitar antara 5.000 sampai 6.000 triliun itu ya. Nah kalau diambil 2%-nya gitu ya, nilai tengah, itu sekitar 127 triliun itu berpotensi hilang ketika dampak perubahan iklim terjadi seperti itu, dari kerugian tadi.
0: Oke, jadi dari kerugian itu kan angkanya berupa persentase Pak ya, dan kemudian ditunjukkan dengan nominal yang begitu tinggi gitu, triliunan itu sendiri. Itu untuk orang-orang awam kira-kira dia bisa melihat dari sisi apa sih Pak? Supaya nggak, oh ternyata angkanya besar, tapi angka apa nih yang dimaksud begitu?
1: Ya, jadi
0: di lapangannya Pak?
1: Itu dilihat dari apa namanya, beberapa kerugian yang misal kerugian bencana, yang sifatnya kerugian material seperti ke apa namanya, bangunan yang rusak, infrastruktur rusak, terus kehilangan kesempatan ekonomi yang terhenti seperti itu ya, dan beberapa opportunity loss yang dihasilkan dari dampak-dampak perubahan iklim tadi itu dihitung dalam satuan tadi ya, rupiah gitu ya, untuk proyeksikan kira-kira berapa besar sih dampaknya terhadap perekonomian nasional seperti itu. Karena ketika itu nanti tidak diminimalisir, ya nanti dampaknya akan semakin besar terakumulasi di masa depan seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalnya kita melihat ada bencana, hanya penanganannya di lapangan, ternyata pasca itu ternyata ada perhitungan-perhitungan yang membentuk program-program ke depan begitu Pak ya. Oke, dan beberapa hal yang sejak tadi kita singgung itu memang kaitannya sangat-sangat erat dengan kita sendiri. Cuman kalau kita sebutlah salah satu sumber emisi atau yang menimbulkan kerugian besar itu adalah dari gas rumah kaca itu tadi kan Pak, yang kita bahas di awal, yang dihasilkan dari mungkin salah satunya adalah sektor limbah. Nah kalau di Bali ini kan selalu jadi momok nih Pak, jadi obrolan, entah itu obrolan ngopi bareng temen atau bareng tetangga atau bahkan dalam forum-forum besar. Itu tuh seperti apa sih Pak keterkaitan isunya antara pengelolaan sampah dan juga perubahan iklim?
1: Sebenarnya perubahan iklim ini sangat erat ya kaitannya dengan pengelolaan sampah seperti itu, karena memang salah satu sumber emisi nasional itu adalah dari sektor limbah, itu adalah pengolahan sampah atau limbah padat itu ya. Dan itu timbul karena tadi munculnya gas metan dari aktivitas pengolahan sampah di hilir gitu ya, di tempat pemrosesan akhir yang dilakukan secara open dumping atau pembuangan terbuka. Jadi semua jenis sampah gitu ya, itu mau organik, anorganik, residu, tercampur jadi satu, ditumpuk di satu tempat gitu ya. Jadi di situ bahan-bahan organik yang terkumpul tadi itu terdekomposisi secara anaerob, jadi tanpa adanya oksigen. Nah itu memicu timbulnya tadi gas metan karena pengaruh dari namanya mikroorganisme metanogen seperti itu. Jadi itu yang memicu tingginya gas metan dari pengolahan sampah gitu ya. Terlebih gas metan ini berdasarkan penelitian dia lebih cepat gitu ya, atau lebih memanaskan, tingkat pemanasannya dibandingkan dengan CO2 ini lebih tinggi gitu ya. Sekitar kalau di horizon waktu 20 tahun itu dia sekitar 80 kali lebih tinggi daripada CO2. Kalau di horizon waktu 100 tahun itu sekitar 27 sampai 30 kali dari CO2 seperti itu. Dan dia daur hidup gitu ya, nanti terurai secara alami di atmosfer itu bisa bertahan sekitar 12 tahun. Jadi di waktu 12 tahun itu dia di atmosfer gitu ya, dia menyerap panas yang masuk dari sinar matahari, dan itu diserap, makanya terjadi selubung rumah kaca tadi semakin intens dan membuat bumi kita ini semakin suhunya semakin naik, dan itu yang mempengaruhi pola iklim dan lain sebagainya, makanya meningkat bencana hidrometeorologi tadi seperti itu.
0: Ini kan untuk skalanya besar ya Pak, maksudnya di tempat pembuangan atau sebenarnya bukan tempat pembuangan sih, tempat pemindahan sampah lebih tepatnya ya. Tapi kalau misalnya itu adalah di skala anggaplah seperti rumah Banjar atau komplek. Ini kan banyak nih timbunan-timbunan. Yeah. Yang kita tahu itu juga menjadi timbunan yang bisa dikatakan bercampur. Entah sampah plastik, daun, dan lain sebagainya. Apakah itu juga bisa menimbulkan gas metan yang hadir, Pak? Atau seperti apa?
1: Ya, sebenarnya dekomposisi itu kan proses yang memang bisa terjadi di mana saja gitu ya. Oh. Jadi ketika ada bahan organik di situ, itu apa namanya tertimbun gitu ya dalam kondisi dia tanpa udara atau apa namanya tanpa ada oksigen seperti itu, tadi akan memunculkan mikroorganisme metanogen tadi, karena memang semua bahan organik ini biasanya diuraikan gitu ya, karena dia didekomposisi jadi nanti apa namanya dipecah gitu ya, karbonnya nanti terurai dan bisa kembali ke lingkungan seperti itu. Dan mau cuma yang membedakan nanti konsentrasinya gitu ya, karena memang dia kan lebih kecil-kecil, jadi kalau nanti di tempat pemrosesan akhir itu karena dia dalam volume yang besar, tentunya itu akan berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang kecil-kecil tadi. Tapi kalau kecil-kecil tadi itu bisa dikelola dengan baik, tentunya itu akan sangat membantu mengurangi tadi penyebab utama dari perubahan iklim, yaitu gas rumah kaca berupa gas metan tadi.
0: Jadi kalau bisa diambil dari apa yang disampaikan Pak An, daripada kita menambah gas metan dari sampah-sampah pribadi kita di rumah masing-masing, kita punya cara untuk bisa mengelolanya, begitu Pak ya. Apalagi dengan teknologi saat ini, tinggal dicek aja di Google, ini sampah daun bisa diapakan? Apalagi yang sudah dapat dukungan dari Kota Denpasar ya Pak ya, terkait dengan program-program tertentu. Dan lebih lanjut nih Pak, nah kalau bicara tentang program pengelolaan sampah, ini kan sudah dijalankan dari ya lewat rapat-rapat, kemudian diturunkan melalui undang-undang, kemudian sampai juga ke program pemerintah daerah, Pak. Nah, untuk pemilahan sampah sendiri atau pengomposan dan juga daur ulang, ini kalau Bapak lihat ya, apakah sudah sejalan, Pak, dengan upaya mengurangi emisi ini, atau hanya ternyata omon-omon saja, atau bagaimana, Pak?
1: Ya, program-program tadi tentunya sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ketika proses pemilahan itu dilakukan sejak dari sumber seperti itu nanti akan mencegah tadi apa namanya seperti bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun, ranting, dan sisa-sisa sayuran gitu ya, itu nanti terbuang ke TPA atau ke landfill seperti itu, dan nanti itu terdekomposisi secara anaerob tadi, dan itu menimbulkan gas metan tadi yang sangat berbahaya terhadap apa perubahan iklim seperti itu. Nah, ketika itu pemilahan dilakukan dan nanti sampah-sampah organik yang sudah terkumpul itu dilakukan pengomposan. Nah, kalau pengomposan ini kan apa namanya prosesnya terjadi secara aerob, jadi ada banyak oksigen yang mempengaruhi proses dekomposisi. Jadi apa namanya bakteri itu bisa langsung memecah gitu ya, apa namanya karbon untuk dijadikan CO2 dan juga air dan hidrogen dan juga panas gitu ya. Jadi karena prosesnya kaya akan O2 tadi, itu apa namanya mencegah timbulnya tadi bakteri metanogen tadi. Jadi di situ nanti prosesnya akan lebih minim memunculkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk metan tadi seperti itu. Dan kalau untuk apa namanya daur ulang gitu ya. Misal kita biasanya kan kalau di rumah tangga itu ada jenis-jenis sampah tertentu yang dia sebenarnya sumbernya dari tanaman itu, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Dari atau mungkin kita kenal bubur kayu lah seperti itu, seperti kertas, karton, HVS dan lain sebagainya yang sumbernya memang dari cacahan kayu yang jadi bubur terus diproses menjadi dalam bentuk kertas seperti itu. Nah, ketika itu bisa kita cegah untuk masuk ke terbuang gitu ya secara percuma ke landfill di TPA dan nanti terdekomposisi secara anaerob di sana dan menimbulkan gas metan. Itu ketika kita bisa apa namanya selamatkan gitu ya, dan itu kita bawa ke tempat daur ulang, tentunya di sana nanti akan diproses secara lebih baik lagi sehingga tadi meminimalisir timbulnya gas metan yang nantinya timbul di TPA tadi. Jadi semua program itu sangat mendukung upaya-upaya terkait pengendalian perubahan iklim baik di skala nasional ya, karena memang beberapa program di nasional memang ditekankan tadi untuk pengomposan dan juga daur ulang kertas seperti itu. Untuk apa namanya pengurangan emisi di sektor limbah padat domestik seperti itu.
0: Berarti ini dari awalnya pemilahannya nggak boleh males teman Pro2 ya. Untuk memilah, untuk memilih, karena kalau yang bahkan selain kita bisa mengurangi gas metan itu juga bisa bermanfaat untuk tumbuhan-tumbuhan kita, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada yang bisa menjadi pupuk, itu akan bisa dipergunakan lagi, bukan malah dibuang sia-sia ya, dan tertimbun di tempat pembuangan. Oke, ini yang diharapkan datang dari keluarga, dari skup terkecil. Tapi selain itu, kita sadar Pak, mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan banjar, atau di lingkungan-lingkungan tertentu, banyak sekali komunitas-komunitas yang kaitannya dengan lingkungan, Pak. Yang tidak sedikit juga concernnya, atau bahkan memang sebagian besar concernnya ke arah sampah ini. Terus kalau Bapak melihat, Bali ini termasuk aktif nggak sih Pak untuk pemuda-pemudanya mendukung seperti tadi ya program pemerintah yang dijalankan, yang artinya membuktikan bahwasannya ada nih aksi-aksi yang dilakukan. Kalau Bapak melihat Bali seperti apa Pak?
1: Kalau Bali sendiri sangat potensial gitu ya, karena cukup banyak komunitas-komunitas baik di tingkat masyarakat lokal gitu ya, ataupun dari NGO seperti itu yang memang concern di bidang lingkungan hidup seperti itu. Dan mereka apa namanya dapat berperan gitu ya untuk menjembatani, membantu dalam campaign gitu ya terkait bagaimana sih pengelolaan sampah yang baik, bagaimana menanamkan budaya hemat energi gitu ya, karena nanti dari situ mereka bisa memberikan gitu ya input masukan atau mungkin memberikan contoh upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum gitu ya dalam kehidupan sehari-hari untuk tadi berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim. Misal kalau di sektor energi seperti kita mematikan AC ketika tidak digunakan atau mengatur suhu AC di suhu normal gitu ya sekitar 23 sampai 26 derajat, mencabut alat elektronik ketika tidak terpakai, dan menggunakan transportasi umum seperti itu sangat membantu gitu ya pengurangan emisi di sektor energi. Nanti kalau di sektor limbah dengan pengelolaan sampah, dengan pemilahan, dengan pengomposan, dan memanfaatkan kompos untuk keperluan lain seperti urban farming gitu ya, itu meningkatkan ketahanan pangan seperti itu juga. Jadi ini juga sejalan dengan program pemerintah juga terkait ketahanan pangan seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan dikolaborasikan di tingkat masyarakat gitu ya untuk tadi membentuk sirkular ekonomi gitu ya dari keterkaitan dari semua bidang ini agar semua bisa dimanfaatkan secara optimal gitu ya dan tidak dibebankan ke satu titik tertentu lah seperti misal tadi kalau di sektor pengelolaan sampah tadi ya di TPA tadi. Jadi kan itu kalau bisa dibagi-bagi, dipecah dengan diolah sesuai dengan kapasitasnya kan nanti akan lebih bagus lagi secara baik secara perubahan iklim ataupun secara lingkungan seperti itu.
0: Nah, jadi itu gambarannya teman Pro 2 dan dilihat lebih lanjut artinya Bali memang potensi ya Pak ya. Jadi dari generasi mudanya aktif. Hanya saja kalau generasi yang aktif ini Pak mungkin satu di sosmed kelihatan ya Pak ya. Tapi selain itu apakah ada wadah yang diberikan atau dijadikan tempat nih untuk bisa merangkul generasi-generasi muda itu untuk aktif yang tidak hanya menjalankan mungkin programnya sendiri tapi juga mendukung bagaimana aksi-aksi besar yang diharapkan oleh pemerintah maupun aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ada Pak untuk wadah-wadah itu?
1: Ya, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri ada suatu program gitu ya yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak dan itu melibatkan masyarakat. Jadi kalau di tema perubahan iklim itu nanti kontribusi pengendalian perubahan iklim bisa berasal dari party stakeholder, itu dari pemerintah pusat, itu dari kementerian lembaga yang ada dengan program-program yang dibiayai APBN itu ya. Nanti ada yang disebut sebagai non-party stakeholder. Nah ini terdiri dari masyarakat hukum adat, NGO, dunia usaha, termasuk pemerintah daerah, ini juga dia termasuk dalam konteks non-party stakeholder ini. Nah, Proklim ini menjadi program itu ya, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup untuk tadi memberikan apresiasi bagi inisiatif-inisiatif yang dilakukan berbagai pihak tadi, yang di luar pemerintah pusat tadi ya, itu dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Jadi kegiatan-kegiatan kecil seperti tadi pengomposan, terus kegiatan penggunaan energi baru terbarukan itu ya di tingkat masyarakat atau mungkin penggunaan pupuk organik di pertanian gitu ya. Itu ketika dilakukan di satu komunitas, itu nanti komunitasnya bisa didaftarkan gitu ya dalam program komunitas untuk iklim. Jadi ini sebenarnya sudah programnya sudah lama dari 2012 tapi di 2000 Mungkin dulu lebih banyak dikenal sebagai program Kampung Iklim, tapi sekarang karena bertransformasi sejak 2024, tujuannya memang agar bisa program ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dulu ketika masih program Kampung Iklim, yang bisa masuk itu hanya
0: kampung-kampung, Pak.
1: Ya, kampung-kampung. Seperti kalau di Bali mungkin level Banjar, RW, kelurahan, desa, nah itu yang mereka yang bisa mengusulkan program gitu ya, berbasis administratif. Tapi ketika transformasi dilakukan di 2024, nah ini komunitas-komunitas seperti misal Mbak Mira punya komunitas lari nih, tapi selain lari juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan gitu ya, dengan melakukan penanaman atau melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan lain gitu ya, dan itu terkemas dalam suatu lembaga gitu ya, non-profit yang memang aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Nah itu bisa didaftarkan ke dalam program komunitas untuk iklim ini, nanti diregistrikan di namanya sistem registri nasional. Itu sebagai bentuk transparansi pemerintah terkait upaya-upaya pengendalian perubahan iklim, termasuk pendanaannya, agar itu bisa dilihat oleh, karena kita kan tadi ya meratifikasi perjanjian Paris tadi ya, itu semua upaya itu harus secara setransparan mungkin disampaikan ke khalayak umum lah, seperti itu. Jadi program komunitas untuk iklim ini sangat poten, apa ya, isinya bisa menjembatani tadi untuk mengapresiasi inisiatif-inisiatif kecil yang dilakukan di tingkat tapak, agar sebagai contoh gitu ya, di masyarakat umum bahwa kita bisa loh berkontribusi terkait pengendalian perubahan iklim seperti itu.
0: Oke, jadi nggak harus ternyata untuk komunitasnya backgroundnya lingkungan saja, karena sekarang hobi-hobi bahkan pilates nih bisa nih, bisa, Pak ya, berarti anak muda ya bisa disesuaikan. Tapi intinya kalau memang ingin untuk bisa lebih menginspirasi dan dapat dipublikasi lebih luas, bisa melalui wadah yang disampaikan terkait dengan program komunitas untuk iklim ini, Pak ya. Oke deh, jadi baru itu teman Pro 2, buat kamu yang semakin penasaran kira-kira apa sih poin lain yang ternyata dihadirkan oleh Pak An lewat dialog ini, kita akan sambung nanti di segmen ketiga, so jangan kemana-mana.

0: Teman terbaik kamu.
1: Udah di segmen terakhir aja teman Pro 2, kita bicara tentang perubahan iklim tentunya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan hadir bersama Pak Aan. Tadi kita sudah membahas banyak sekali dampak dan lain sebagainya sampai dengan peran generasi muda di sana yang ternyata diberikan wadah sekaligus apresiasi begitu oleh pemerintah. Ini kan jadi angin segar ya teman Pro 2 ya. Cuman dilihat dari situ, nah seperti apa sih kalau misalnya kita ingin mengusulkan begitu? Karena kan biasanya sebuah komunitas atau sebuah organisasi atau lembaga non-profit yang tadi disampaikan memang ingin untuk benar-benar hadir untuk masyarakat, memberikan inspirasi dan mendapatkan apresiasi ya. Itu seperti apa sih Pak untuk mekanismenya, boleh disampaikan secara singkat mungkin, silahkan.
2: Ya, kalau mekanisme sendiri sebenarnya nanti bisa berkoordinasi secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, di kabupaten kota setempat, karena mereka sebagai statusnya di dalam proklim itu sebagai pembina proklim seperti itu. Nanti bisa berkoordinasi, nah nanti akan dibantu prosesnya oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup, mulai dari nanti pengumpulan bukti dukungnya, terus pengisian formulirnya, dan nanti proses registri atau pendaftaran ke tadi yang sistem berbasis website gitu ya, yang nanti disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya nanti dikawal lah oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup ini proses untuk dilakukan validasi dan verifikasi datanya oleh dari kementerian. Untuk selanjutnya nanti dinilai gitu ya oleh tim teknis yang ada di Jakarta dan juga Dewan Pengarah yang nanti berisi tokoh-tokoh nasional lah di terkait lingkungan hidup di Indonesia seperti itu. Sebelum nanti di akhir ditetapkan oleh Bapak Menteri untuk mendapatkan apresiasi sebagai penerima penghargaan atau apresiasi proklim gitu ya. Nah di situ nanti proklim yang inisiatif kegiatannya bagus itu juga berkesempatan nanti di undang gitu ya untuk memperoleh mengikuti seremonial penghargaannya di Jakarta. Nanti ada setiap tahun itu dari Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan festival iklim seperti itu. Jadi nanti di situ forum-forum terkait pengendalian perubahan iklim, nanti komunitas-komunitas itu akan banyak istilahnya gathering lah di dalam festival tersebut. Biasanya itu sebelum nanti teman-teman dari di pusat nanti ada pertemuan internasional terkait membahas perubahan iklim dengan negara-negara lain seperti itu.
1: Oke, jadi mudah teman Pro 2, intinya adalah mau mencari tahu kemana aja sumbernya Pak yang bisa didapatkan oleh teman Pro 2, mungkin sosmednya atau lokasinya langsung bisa kemana?
2: Pengen bertanya-tanya bisa ke kantor kami juga di samping kantor gubernur gitu ya, untuk bertanya-tanya terkait tadi program komunitas untuk iklim, atau mungkin langsung ke sosmed ataupun juga ke teman-teman Dinas Lingkungan Hidup setempat gitu ya. Kalau teman-teman domisilinya di Badung ya nanti langsung ke teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Badung, kalau yang domisilinya di Denpasar nanti langsung ke teman-teman Dinas Lingkungan Hidup di Denpasar gitu ya. Kalau nanti ingin berdiskusi atau sharing dengan kami, nah nanti juga bisa berkoordinasi ke kami juga di Pusdal. Atau mungkin kalau teman-teman pengen melihat contohnya gitu ya, sebenarnya di Bali ini sudah ada cukup banyak gitu ya.
1: Oke, mungkin boleh disebutkan singkatnya Pak?
2: Ya, lokasi proklim gitu ya, sekitar 190 lokasi di seluruh
1: banyak.
2: Bali. Dan kalau di sekitar kota Denpasar itu ada seperti di Kelurahan Tonje, itu di Banjar Tegesari, itu ada satu komunitas yang cukup baik kegiatannya. Ada juga di Kelurahan Penatih. Kalau di ini ada juga di Desa Kesiman Kertalangu. Ketiga lokasi tersebut pernah mendapatkan apresiasi sebagai proklim dalam kategori utama seperti itu. Dan nanti kalau paling tinggi apresiasinya adalah kategori lestari, itu ada di Desa Bungkasa Pertiwi di Badung dan Desa Bukti di Buleleng. Itu sebagai kalau misalnya teman-teman pengen mencari referensi gitu ya,
1: proklim
2: itu seperti apa di lapangan seperti itu. Nah itu bisa ke tempat-tempat tadi lah, bersharing, berdiskusi, karena teman-teman dari komunitas ini juga mereka sangat terbuka gitu ya untuk sharing atau diskusi seperti itu.
1: Wow, jadi bisa nih teman Pro 2 dicontek-contek ya. Tapi ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, ke pertanyaan terakhir Pak, mungkin sekaligus closing statement di menit terakhir ini, apa nih yang ingin Bapak ingin sampaikan ke teman Pro 2 sekaligus Pak? Pertanyaan gongnya adalah, kira-kira versi Pak Aan sebagai bagian dari pemerintah sekaligus sekaligus pemerhati lingkungan, seperti apa sih harapannya untuk Bali 10 tahun ke depan dan juga Indonesia terkait dengan perubahan lingkungan? Silahkan.
2: Ya, kalau harapan kami gitu ya, sebagai pemerintah, tentunya pemerintah sudah terkait konteks perubahan iklim, pengendalian perubahan iklim sudah menyiapkan roadmap, perencanaan gitu ya, baik itu di nanti sampai dengan tahun 2030 ataupun beyond 2030 itu sudah ada apa namanya, sudah ada roadmapnya gitu ya,
1: target-target tertentu
2: yang ingin dicapai juga ada, termasuk program-program yang ingin dijalankan apa namanya, apa saja gitu ya. Karena memang nanti di 2030 itu kan nanti tadi penilaian terkait target yang di kita meratifikasi terkait perjanjian Paris tadi, apakah memang kita di 2030 ini berhasil menahan suhu bumi agar tidak naik di atas 1,5 derajat dan di bawah 2 derajat seperti itu. Nah, ini tentunya kita butuh apa namanya, kolaborasi gitu ya, bersama seluruh pihak, baik itu dari masyarakat, NGO, swasta gitu ya, dunia finansial seperti itu, dan juga masyarakat adat, termasuk dari pemerintah pusat juga, untuk bahu-membahu gitu ya, melaksanakan program-program yang memang ditujukan secara spesifik untuk pengendalian perubahan iklim di 5 sektor, yaitu sektor energi, sektor industri penggunaan produk, sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor limbah seperti itu. Jadi harapannya semua target itu bisa kita capai gitu ya, dan Indonesia yang apa namanya, lestari gitu ya, dan berkelanjutan itu bisa dicapai di 2030 dan nanti berlanjut di net zero di 2050 seperti itu.
1: Oke, jadi sudah ada targetnya ya. Jadi bahkan nggak perlu 10 tahun, 4 tahun lagi kita lihat seperti apa. Baiklah, terima kasih banyak Pak An atas berbagai hal yang telah di-sharing untuk hari ini. Semangat kembali bertugas Pak. Salam sehat dan salam lestari.
2: Salam lestari.
1: Baiklah teman Pro 2, sampai di sini obrolan kita sekaligus menutup perjumpaan kita di Morning Vibes edisi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga hari kamu bahagia teman Pro 2. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Buruk 70 dan Pasar, Ayu Mira bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye.

0: FM。
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa.

0: need aja.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Teman terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Everything ends except us.
1: Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh. Heran deh, gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: Teman terbaik.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama Maritia. Sebanyak 4 mahasiswa asal Bali sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Para mahasiswa itu berhasil menyabet gold medal sekaligus penghargaan bergengsi Special Award dari World Invention Intellectual Property Association atau WIIPA dalam ajang World Young Investor Exhibition atau WYIE 2026. Tim kolaborasi lintas kampus ini beranggotakan Kadek Widiari Dwi Anjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Nikadek Cynthia Pratnyani Putri dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, serta Kadek Wisnu Nara Pratama dan Bagus Nyoman Windu Segara Putra yang keduanya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Ketua tim dari mahasiswa ini, Kadek Widiari, di Denpasar menjelaskan inovasi yang diusung berakar dari keprihatinan terhadap masalah lingkungan di tanah kelahiran mereka. Mereka mengembangkan Swateba, sebuah konsep redesign teba atau pekarangan belakangan rumah tradisional Bali menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Melalui Swateba ini teman kedua, sistem tradisional dimodifikasi agar lebih efektif dan ramah lingkungan namun tetap mempertahankan nilai kearifan lokal Bali. Widiari berharap inovasi ini tidak berhenti sebagai prototipe perlombaan saja, melainkan dapat diterapkan secara nyata di desa-desa sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Ini sebenarnya masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan terbuka. Pada sistem ini disebut dekomposisi sampah terjadi secara alami dan tidak terkontrol, sehingga hasilnya tidak dapat diklaim sebagai kompos yang berkualitas. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mengontrol proses pembusukan secara optimal, mengurangi timbul gas metana yang merusak atmosfer, sekaligus memastikan produk akhir yang dihasilkan berupa kompos matang yang siap pakai. Di samping itu teman Pro 2, Ketua Baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Ketua Umum Inyoman Giri Prasta mulai bergerak dan bekerja

Hai teman berdua dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Haimuruk 70 Denpasar. Selamat siang and welcome to Meet the Chills. Halo teman berdua, yes kamu dengerin RRI Pro 2 Denpasar di siang hari ini barengan sama Tia di Meet the Chills kali ini. Dan pastinya sekarang jam 11.16 sampai jam 12 nantinya Tia bakalan bahas-bahas tentang Pro 2 Hitlist. Yes, eng. Di siang hari ini kita bakalan bahas-bahas tentang Run. Yes, dengan username Instagramnya Run for Your Life, teman berdua. Yang baru-baru ini FYP nih kontennya, teman berdua. Apa sih yang FYP dari Run? Jadi mereka merilis sesuatu yang baru, tapi ini versi remake, teman berdua. Jadi mereka sebenarnya ini udah ada ya dari lama, tapi diperbarui. Apa sih yang diperbarui? Nanti Tia.

0: bahas lebih lanjut buat kamu teman pro 2 tapi setelah lagu yang berikut ini. So don't go anywhere and kita bakalan bahas-bahas tentang run for your life.
1: Waktunya pro 2 hitlist.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemain kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ternyata ini udah obrolan dari lama teman berdua, dan akhirnya nih Ran merilis remake video musik Pandangan Pertama. Pandangan Pertama, bukan, itu bukan Ran ya. Benar teman berdua, ini adalah punyanya Ran, tapi bukan yang Tia nyanyiin. Yang lagunya pastinya udah populer banget teman berdua selama hampir 20 tahun. Ya, 92 Ran merilis remake video musik lagu Pandangan Pertama yang udah lama banget ya ada di industri musik tanah air 92 yang nyaris 20 tahun lalu. Nah, lagu pertama yang membuka jalan karir musik dari Ran atau Rai Putra, Asta dan Nino ini 92 dihidupkan kembali lewat remake video musik dalam rangka perayaan 20 tahun Ran berkarya. Jadi remake video musik ini teman berdua sebagai bagian dari rangkaian selebrasi 20 tahun berkarya dari Ran, yang dimana sebelumnya Ran mengadakan drama musikal Pandangan Pertama di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail pada 18 April 2020. Nah teman berdua, lagu Pandangan Pertama ini memang ternyata ya menjadi pembuka segala gerbang baik menuju Ran teman berdua, seperti gimana kayak lagu ini jadinya sangat pantas untuk dirayakan teman berdua. Jadi congratulations untuk Ran yang udah berhasil ya di 20 tahun berkarya teman berdua. Jadi ide remake video ini lucu banget sih teman berdua, karena ini jadi refleksi mereka juga, gimana mereka melihat diri mereka sendiri di 20 tahun yang lalu dan sekarang. Nah, menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua? Ran dengan Pandangan Pertamanya yang versi baru ini teman berdua, apakah menurut kamu kira-kira ada banyak yang berubah nih? Atau malah kamu lebih suka yang lama teman berdua? Karena untuk kisi-kisinya tuh udah nongol di Instagramnya Ran For Your Life teman berdua, tapi ini nampaknya dari YouTube-nya belum ada sih teman berdua. Jadi mari kita tunggu bagaimana hasil dari video Pandangan Pertama ini soon teman berdua. And congratulations juga. Ini bakalan premier hari ini teman berdua jam 8 malam. Well, nanti kita akan lihat dan review juga Pandangan Yang Pertama. Nah itu dia lirik yang benar teman berdua. Daripada salah lirik nanti nyanyi lagu Roma Rama, mending langsung aja kita dengerin. Ini dia lagu bekennya dari Ran teman berdua dengan Pandangan Pertama. And pastinya happy anniversary, 20 anniversary buat Ran.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu masih barengan sama aku di siang hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan sampai gara-gara melihat kemacetan di Thanks God It's Friday ini, kamu jadi lupa dengan bersyukur, teman Pro 2. Karena I know ya, di siang hari ini pastinya banyak yang work from anywhere. Entah itu di dalam mobil, di dalam kamar, di dalam rumah, atau bahkan di dalam staycation sekalian kerja. Silahkan aja, asal tanggung jawab itu tetap dilaksanakan dengan baik, teman Pro 2. And by the way, anyway, Baswe, teman Pro 2 ternyata bukan cuma dari Ran yang merilis atau meremake lagu lamanya, teman Pro 2. Ini ada something new nih dari Lomba Sihir yang meremake lagu dari Shelawan Seven yang berjudul Melompat Lebih Tinggi. Ya, teman Pro 2, untuk official music video dari Melompat Lebih Tingginya yang sekarang udah dinyanyiin sama Lomba Sihir sudah dirilis 10 jam yang lalu, teman Pro 2, yang udah dapat 34.000 penonton langsung di YouTube-nya Lomba Sihir, teman Pro 2. Nah, ini mereka pastinya meremake dengan energi yang lebih semangat. Ya, meskipun memang yang Shelawan Seven udah sesemangat itu ya, tapi as we know, dari Lomba Sihir pastinya sesemangat itu, teman Pro 2, meskipun sebelumnya juga info-info kabar bahwa seorang Baskara sedang sakit, teman Pro 2, tapi ternyata di sela-sela sakitnya dia memang sudah menyiapkan banyak hal. Dan ya, di saat dia bed rest, teman Pro 2, banyak deh rilisan-rilisan yang ternyata mengiringi waktu dia sakit, teman Pro 2. So get well soon untuk Babas ya, untuk Hindia, Fizz, dan Lomba Sihir. Nah, itulah dia, teman Pro 2, banyak banget. And by the way, Baswe, teman Pro 2, nanti deh Tia bakalan request sama Kak Jiko biar lagu yang versi Lomba Sihir ini dimasukin ke playlist, biar nanti bisa kita compare ya di another Midday Chills yang versi Shelawan Seven atau Lomba Sihir yang kamu suka, teman Pro 2. And by the way, anyway, Baswe, teman Pro 2, bentar lagi di jam 12 siang. So, pastinya bakalan ada Puji Trisandya. And then abis itu kita bakalan bahas info kuliner dan UMKM, teman Pro 2. So, don't forget to get your lunch. And langsung aja Tia puterin ya lagu yang udah di-remake dari Lomba Sihir, tapi versi originalnya. So, this is Shelawan Seven, Melompat Lebih Tinggi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perai.

hilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Yes, masih dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan Pasar. Itu dia tadi Rai Putra dengan Mata-Mata. Gimana nih, mata kamu masih fokus di jam segini teman produa atau udah mulai hampir tumbang nih? Jangan dong ya. Silakan makan siang dulu teman produa. Jadi silakan melipir ke makanan favorit kamu. Yang pasti jangan lupa nutrisinya. Kalau bisa yang lengkap teman produa. Biar apa? Biar makin fokus juga untuk kamu yang lagi kerja di siang hari ini. Atau yang baru berangkat kerja mungkin. It's okay teman produa, enjoy your day. Apalagi besok udah weekend, meskipun Tia weekend gak ada liburnya ya. Tapi it's okay teman produa, Tia menemani kamu di waktu libur, di hari libur pastinya. Dan hari ini juga kantor sepi karena work from anywhere ya teman produa. Jadi jangan sampai hari-hari kamu juga sepi. Jadi biarkan Tia menemani kamu teman produa sampai jam 3 sore di hari ini. Pastinya sambil puterin another song special buat kamu. Juga info-info kuliner. Dan nanti Tia gak bakalan sendiri teman produa. Ada bocil-bocil gemas yang bakal menemani kamu juga di siang hari ini. Pastinya anak-anak magang of the day di siang hari ini teman produa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Ini dia Hasta dengan Kembali.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
3: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
2: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Nathan di segmen kuliner hari ini. Tapi biasanya kan kalau segmen kuliner identik sama rekomendasi makanan atau tempat makan ya. Nah kali ini agak beda nih, karena aku gak bakal bahas rekomendasi makanan. Soalnya hari ini aku siaran sendiri aja. Tapi pastinya tetap ditemani sama Kak Maritia yang udah standby sebagai operator. Mau ucapin hai dulu atau enggak nih Kak Maritia?
1: Oke, hari ini aku jadi gini aja ya teman berdua, jadi di balik layar. Meskipun kita berdua di balik layar ya, tapi biarkan Nathan aja yang berkicau.
0: Oke, terima kasih. Walaupun begitu teman Pro 2, kita tetap bakal ngobrol santai yang masih nyambung sama dunia nongkrong, kafe, dan anak muda zaman sekarang. Nah kira-kira apa tuh? Jadi tema kita hari ini adalah ngonten, ngopi, dan ngasilin. Karena sekarang tuh kan kafe bukan cuma sebagai tempat makan atau ngopi aja ya teman Pro 2, tapi juga sebagai tempat bikin konten, cari inspirasi, bahkan tempat mulai peluang usaha dan relasi baru. Banyak juga anak muda yang awalnya cuma iseng upload konten, ternyata malah bisa jadi penghasilan. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin gimana sih dunia konten dan ekonomi kreatif. Sekarang kita... ekonomi kreatif sekarang bisa jadi peluang buat anak muda, khususnya di era digital kayak sekarang ini. Jadi tetap stay tune di 95,3 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi di obrolan kita pada hari ini, yaitu soal ngonten, ngopi, dan ngasilin. Kalau dipikir-pikir, sekarang tuh peluang cari uang udah beda banget ya dibanding dulu. Sekarang bahkan skill edit video, bikin desain seperti Canva, jadi admin sosmed, sampai bikin konten lucu aja bisa jadi peluang. Dan yang menarik, banyak anak muda sekarang mulai berani nih bikin usaha kecil sambil ngonten. Jadi promosiin produknya lewat TikTok, Instagram, atau live streaming. Terus kadang yang awalnya cuma iseng malah jadi serius. Terus, tapi dibalik itu, dunia konten juga nggak selalu semudah yang kelihatan. Karena sekarang persaingan banyak banget, dan tren juga cepat berubah. Dan pastinya kadang bikin orang gampang capek kalau terlalu ngikutin validasi media sosial. Makanya penting juga buat tetap jadi diri sendiri dan bikin konten yang memang kamu suka. Karena biasanya yang paling menarik itu justru konten yang natural dan punya ciri khas sendiri.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Teman-teman Pro 2, nggak kerasa kita udah sampai di akhir obrolan hari ini. Dari tema ngonten, ngopi, dan ngasilin, kita jadi tahu kalau kreativitas sekarang bisa jadi peluang yang besar banget, apalagi buat anak muda yang mau belajar dan konsisten. Dan mungkin sekarang kamu belum jadi konten kreator besar atau belum punya bisnis sendiri, tapi gak ada salahnya, karena mulai dari hal kecil itu gak apa-apa. Karena kadang sesuatu yang besar itu juga dimulai dari upload-upload iseng. Betul gak teman Pro 2? Dan yang penting tetap bijaksana, pakai media sosial, terus explore hal baru, dan jangan takut buat coba peluang yang ada di sekitar kamu. Dan karena jam sudah menunjukkan pukul 1:01, bagus juga ya jamnya. Aku Nathan pamit undur diri dulu. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin obrolan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di topik seru berikutnya, hanya di Pro 2 RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Tia, teman Pro 2. Setelah tadi di take over dulu sebentar sama Nathan ya, nanti juga bakalan ada another girl yang bakal take over di jam 2 di Info Entertainment. Tapi sekarang nih Tia dilimpahkan lagi teman Pro 2 selama sejam ke depan. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Waktunya kentongan.
3: Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat.

0: cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.
1: Teman terbaik.

103 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 masih bareng sama Tia ya. Setelah tadi kita bahas-bahas kuliner bareng sama Nathan, teman Pro 2. Now it's my time ya buat nemenin kamu di info olahraga kali ini, teman Pro 2. Dan di info kali ini ya, teman Pro 2, kita akan membahas tentang Bonjour, comment ta leva, teman Pro 2, je m'appelle Tia. Nah, itu bahasa apa? Yes, we Paris. Ya, teman Pro 2, karena eSport World Cup 2026 is coming to Paris. Ya, teman Pro 2, start dari 6 Juli sampai 23 Agustus 2026 akan berlangsung ya, teman Pro 2, EWC atau eSport World Cup itu tadi. Yes, kalau misalnya kamu bertanya-tanya nih, apa aja sih yang bakalan ada di EWC nanti, teman Pro 2? Nih, Tia sampein buat kamu ya, ada banyak banget, teman Pro 2. Oke, ada Fatal Fury, ada Valorant, ada Free Fire, ada LOL, ada PUBG PC, ada Street Fighter 6, Call of Duty Warzone, ada Tekken 8, ada Call of Duty Black Ops 7, Chess, Rocket League, Fortnite, ada Counter Strike 2, ada Apex Legends, MLBB Woman, MLBB Man pastinya, Team Fight Tactics, ada EA Sport FC 26, ada Overwatch 2, ada Hawk, ada Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, ada PUBG Mobile, ada Trackmania dan Crossfire. Nah, itu bakalan banyak sekali yang ikut ya, of course Indonesia. Ya, gak jauh-jauh dari EVOS, dari ONIC, ada AE juga, teman Pro 2, BTR mungkin juga, ada Team Liquid. Ya, nanti kita lihat ya, teman Pro 2, siapa aja perwakilan Indonesia yang bakalan meluncur ke EWC 26 Paris. So, teman Pro 2, mari kita doakan semoga banyak ya, apalagi EWC kemarin. Di salah satu pemenangnya, teman Pro 2, di MLBB Woman, itu dimenangkan oleh Team BCR by Vitality Indonesia Woman. Sebar kita doakan semoga semakin banyak lagi piala-piala kemenangan dari EWC yang meluncur ke Indonesia, teman Pro 2. So, biar makin semangat, kita puterin aja. Ini dia, Sizzle by Nona.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita bahas tentang EWC ya teman Pro 2, ini another team of e-sport teman Pro 2. Jadi sekarang sudah menuju banget nih dari Asian Games 2026 teman Pro 2. Dan ini dia roadmap tim nasional e-sport Indonesia menuju Asian Games yang pastinya ada di Aichi Nagoya. Tapi teman Pro 2 untuk e-sportnya not really in Aichi Nagoya semuanya ya, karena ada start dari 30 Mei sampai 1 Juni 2026 itu adalah dari qualifier untuk Identity 5 teman Pro 2 yang bertempat di Singapura. Selanjutnya 4 sampai 5 Juni ada Naraka Blade Point qualifier yang ada di Singapura juga. Di 13 sampai 21 Juni ada Honor of Kings qualifier atau HOK ya teman Pro 2 di KL atau Kuala Lumpur. 18 hingga 21 Juni ya teman Pro 2 ada MLBB qualifier itu di Singapura. 19 sampai 21 Juni itu adalah PUBG Mobile qualifier yang ada di Ho Chi Minh City. Nah, baru deh teman Pro 2, finalnya nanti ada di 23 September sampai 2 Oktober yang pastinya Asian Games 2026 di Aichi Nagoya teman Pro 2. Jadi untuk seleksinya kesana kesini membawa alamat, tapi pastinya alamat yang dicari adalah final dari Asian Games 2026. Jadi mari kita doakan teman Pro 2, perwakilan-perwakilan dari Indonesia yang sudah disampaikan oleh PBSI juga di Instagramnya. Yes, kemarin pastinya Tia udah sampaikan juga ya, siapa-siapa aja yang menjadi perwakilan dari Timnas Indonesia. Ada Mobile Legends, Identity 5, ada Naraka Blade Point, ada HOK, ada Competitive Martial Arts, dan juga ada banyak ya, ada Pokemon Unite, ada PUBG Mobile, ada eFootball juga teman Pro 2. So mari kita doakan semoga mereka menang teman Pro 2, biar kita dapat banyak piala dan menjadi juara umum lagi. Why not kan ya teman Pro 2? Karena sebelumnya juga Indonesia mendapatkan overall champions di SEA Esports Nation Cup 2026. Jadi why not banget kita berdoa semoga mereka mendapatkan posisi yang paling pucuk lagi teman Pro 2, biar mereka bisa semakin yakin nih untuk menuju ke EWC nantinya. So mari kita berdoa bersama teman Pro 2 dan ketik amin, ketik swaha untuk Indonesia menjadi lebih baik di SEA Games Aichi Nagoya.

0: is your radio.
1: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Ya, semampu dua itu ya tadi ya, lagu dari Hindia. Ya, karena bingung ya, entah fish, entah dari lembah sihir. Sama aja semua lagunya. Ya, karena penyanyinya satu, semampu dua. Tapi pastinya di siang hari ini penyiarnya gak cuma satu ya. Karena tadi udah ada Nathan yang ngerecokin semampu dua. Sekarang ada Alia yang bakal barengin kamu nanti selama sejam ke depan. Nah, info apa yang bakal disampaikan teman Pudua? Kamu dengerin dong, biar kamu makin paham info terkini versi dari Alia nanti, teman Pudua. And by the way, anyway, baswe teman Pudua, waktu Tia akan diculik ya bentar lagi, jadi thank you buat kamu yang udah dengerin. Tapi Tia belum pamit, Tia masih memantau mereka, masih di sini aja. Dan untuk kamu yang mau request-request juga boleh banget langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3910. Bisa juga di sosmed kita teman Pudua, di Instagram, Facebook, X, di Twitter, di mana lagi? Di TikTok, boleh banget di @rrikpro2 dan pasar. So I would like to play another song special buat kamu. Ini dia dari Nadia Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

103,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Nah, setelah kamu dengerin suaranya Kak Tia dan Nathan tadi sebelumnya teman Pro 2, di segmen entertainment kali ini bakal di take over sama Alia. Buat kamu yang kangen suaranya Kak Tia, sabar dulu ya. Nanti soalnya box Pro 2 ini bakal dikuasai sama Alia selama 1 jam ke depan. Oh ya, sebelum itu gimana nih kabarnya siang hari ini teman Pro 2? Soalnya kalau dilihat-lihat cuaca Denpasar hari ini cocok banget buat nostalgia. Waduh, nostalgia nggak tuh? Nggak usah jauh-jauh deh kita nostalgianya. Kita nostalgia ke masa putih abu aja kali ya. Nah, kalau mengingat masa SMA tuh adalah masa-masa paling manis ya kalau di core memorinya Alia. Core memory nggak tuh? Udah kayak animasi film Inside Out aja ya. Nah, sebelum masuk ke dunia perkuliahan, kita itu pernah merasakan jadi anak SMA yang cuma takut sama apa? Matematika. Udah kayak lagunya Tulus aja tuh kan? Nah, ngomongin soal nostalgia SMA, Alia punya satu rekomendasi film favorit sepanjang masa yang wajib kamu tonton seenggaknya sekali aja seumur hidup. Judul filmnya tuh You Are the Apple of My Eye. Film Taiwan yang tayang 2011 silam, udah lama banget ya. Dari judulnya aja kita udah tahu kalau film ini tuh bakal sweet banget. Tapi nggak sesweet itu sih teman Pro 2, karena nggak cuma mengisahkan tentang percintaan, tapi ini juga menceritakan tentang persahabatan dan kehilangan yang dikemas secara apik. Menurut Alia ini film masterpiece sih. Nah, kalau kamu penasaran Alia bakal bahas apa aja dari film You Are the Apple of My Eye, tetap di sini aja, jangan kemana-mana di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Apakah kamu tahu?
4: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, teman berdua, maaf banget ya tadi suaranya Alia kayak ngebentak-bentak. Itu soalnya terlalu excited karena film You Are the Apple of My Eye ini kebetulan adalah film favorit aku gitu kan ya. Nah, dari judul You Are the Apple of My Eye, ini kan udah idiomnya bahasa Inggris gitu kan, teman berdua. Punya arti sebagai seseorang yang terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-ter lainnya. Nah, siapa sangka kalau ternyata film ini diambil dari autobiografi sutradara filmnya sendiri, yaitu Gideon Scow. Bahkan, nama pemeran utama di film ini juga menggunakan nama asli sang sutradara, yaitu Ko Ching Teng. Film ini berkisah tentang geng 5 sahabat yang sama-sama ngefans sama siswi paling populer dan pintar di sekolah yang bernama Senchai. Tapi uniknya, dari semua cowok itu cuma Ko Ching Teng nih yang awalnya bersikap cuek dan gak tertarik. Padahal ya naksir juga gitu kan. Semua berubah gara-gara satu kenakalan yang bikin tempat duduk Ko Ching Teng dipindah tepat di depan Chai. Dari yang tadinya sering berantem, saling nyebelin, keduanya malah jadi makin dekat. Ko Ching Teng mulai kagum sama Chai yang cerdas dan baik hati, sementara Chai diam-diam suka dengan sikap Ko Ching Teng yang apa adanya. Tapi namanya juga cinta masa sekolah, jalannya gak selalu mulus nih teman pro 2. Perbedaan sifat, tekanan saat belajar, sampai drama pertemanan bikin hubungan mereka penuh naik turun. Di balik kisah cintanya, film ini juga seru karena menampilkan persahabatan remaja yang kocak, penuh tawa, tapi tetap solid saat menghadapi masalah bersama. Film ini gak cuma bikin senyum-senyum sendiri, tapi juga meninggalkan rasa haru yang susah dilupain. Walau kisahnya terkesan mainstream, klise gitu ya, tapi film ini sukses besar di industri perfilman pada masa itu. Sehingga banyak negara lain seperti China, Thailand, dan Korea yang turut merimake film ini. Jadi kebayangkan gimana seru dan harunya film ini. Nah, gimana nih teman pro 2? Kamu tertarik gak buat nonton film You Are the Apple of My Eye? Jangan lupa di spill ya, Alia bakal balik setelah yang satu ini.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

terjebak dalam memori hampir memiliki, itu emang gak enak banget ya teman Pro 2, karena selalu berakhir dengan penyesalan. Ya, karena kita akan selalu berpikir, andai aja aku kemarin begini, andai aja aku kemarin begitu, gitu ya. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Ko Ching Teng, si pemeran utama dari film You Are the Apple of My Eye. Sebagai manusia, uniknya otak kita cenderung untuk terus mengingat hal-hal yang belum selesai. Menjadi alasan mengapa kisah yang hampir ini justru menjadi yang paling membekas. Seperti Ko Ching Teng dan Shen Chai yang harus berpisah, mereka bukanlah tidak saling mencintai. Hanya saja ego dan kadar kedewasaan keduanya yang belum selaras. Melepaskan itu memang sulit, tapi menggenggam apa yang bukan milikmu itu lebih menyiksa. Begitupun dengan kehidupan ya teman Pro 2, karena mengikhlaskan bukan hanya soal cinta, namun tentang segala hal yang harus kita lepaskan dengan proses secara alami untuk menjadi sebuah penerimaan. Oke, gak kerasa nih, udah menit ke-36, lepas dari jam 2. Jadi siaran dengan segmen entertainment ini harus Alia cukupkan, karena selanjutnya akan ada apa tuh ya, pastinya akan di take over lagi sama Kak Tia gitu ya. Nah karena itu teman Pro 2 tetap stay tune aja nih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. See you and bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Waktunya kentongan.
3: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.
4: Terbaik.

Ya, yes, teman Pro 2 sudah selesai takeoveran. Jadi the time is over, teman Pro 2. Oh, tuh Tia nemenin kamu di sore hari ini. Tuh sudah terdengar ketawanya Nathan ya. Udah Nathan kerjain dulu tanggung jawabnya. Aduh, nih sembari Tia menemani kamu, teman Pro 2. Tapi sayang banget nih waktunya udah habis, teman Pro 2. So, thank you banget buat kamu yang udah dengerin dari tadi barengan sama aku, barengan sama Lia dan Liang atau barengan sama Lia dan juga Nathan, teman Pro 2, in this midday chill. So, langsung saja kita pamit undur diri, teman Pro 2, dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar. Aku Marta yang bertugas, ada Nathan dan juga Alia di sini. Thank you juga udah membackup aku tadi. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar, aku Marta yang bertugas, pamit undur diri, and see you tomorrow in weekend, teman Pro 2. So, thanks God, it's Friday. Bye-bye!

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja. Berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis HM Uruk 70 Denpasar. Hai, selamat sore teman Pro 2. Berpikir dulu nih jam berapa gitu ya teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. How's your day? With you Gary Dwi Payana, yang bakal saya menemani kamu sampai nanti di jam berapa? Jam 8 malam. AKA sebenarnya sampai jam 7 aja. But dari jam 7 sampai jam 8 bakal ada just music. It's gonna be accompany you, but the set list is gonna be made by me gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi maka dari itu setia tulus bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana yang baik hati di dalam pelajaran benar-benar pintar ini yar. Minus 5 ya, artikulasi kurang jelas teman Pro 2 ya. Maka dari itu nih ya, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan, jangan lupa untuk follow semua media sosialnya Pro 2 FM Denpasar, Facebook, X, Instagram, juga TikTok. And also you can find me out di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Save our number WhatsApp, itu ada di 085-676-7678 gitu, gak gitu teman ceritanya ya, di 089-6200-3900 dan juga nomor telepon di 0361-265403. Subscribe juga YouTube channelnya di RRI Denpasar.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kembali bersatu bersama dengan Yogi di sini Taman Pro 2 ya, di mana Yogi bakal mau kasih tahu kamu, untuk kamu-kamu yang suka banget nih ya ngebully teman-teman, ngata-ngatain, "Ih, kamu tuh gendut. Ih, kamu tuh hitam." Nah, siap-siap nih dapat hadiah. Hadiah apa teman-teman? Penjara 5 tahun dan juga denda 500 juta rupiah. Kok bisa? Dikutip dari Ahquote, candaan soal fisik dan juga warna kulit kini tak bisa dianggap sepele lagi teman Pro 2. Ejekan seperti hitam, gendut, atau juga hinaan lainnya, ini berpotensi menimbulkan masalah hukum jika korban merasa dipermalukan lalu melapor ke polisi. Penghinaan bernada rasis juga dapat dijerat UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan juga etnis dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah apabila terbukti mengandung unsur kebencian atau juga perendahan berdasarkan ras dan juga warna kulit. Dalam KUHP terbaru, penghinaan ringan dapat dikenakan pasal 436 dengan ancaman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal 10 juta. Nah, gimana nih menurut kalian teman Pro 2 ya, yang sekarang sering banget nih ya disampaikan gitu ya. Padahal sebenarnya ini udah lama banget dari tahun 2008 bahkan ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Akhirnya disebar luaskan. Nah, jadi menyala aja lah untuk teman-teman yang sekarang ngerasa dipermalukan di depan umum terutama gitu ya. Kalau misalnya punya pengalaman yang sama dan it's gonna be hurt the feeling. So better ya teman Pro 2, keep your mouth gitu ya. Jadi lebih sopan santun biar kita sama-sama nih bisa menjaga tata krama yang baik gitu ya, biar enggak memberikan rasa kurang nyaman dimanapun kita berada. Enaknya kita damai-damai aja, makin sejahtera gak sih? Teman terbaik.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santo Santo.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Well, sekarang waktunya informasi Pro 2 bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana yang baik hati ini ya. Dari mana informasi yang pertama datang dari, let me check, industri patung kayu tingkat nilai ekonomi kreatif lokal. Dan industri patung kayu terus menunjukkan kontribusi strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah. Pelaku UMKM Lembong, Gita Iwayan Sugita, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan nih ya, keberadaan usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM di bidang kerajinan patung kayu dinilai tidak hanya menjaga warisan seni tradisional, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan produk kreatif yang memiliki daya saing pasar. Wayan Sugita juga menambahkan, pelaku UMKM patung kayu di Bali memanfaatkan keterampilan seni ukir yang diwariskan secara turun-temurun untuk menghasilkan berbagai macam produk bernilai estetika tinggi, mulai dari patung dekoratif, ornamen interior, hingga cenderamata berbasis budaya lokal. Penguatan kapasitas produksi, inovasi desain, serta dukungan promosi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri patung kayu di tengah persaingan ekonomi kreatif global. Dengan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pariwisata, industri patung kayu ini diharapkan mampu terus berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif yang berorientasi pada pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, di mana pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Ketua Umum I. Nyoman Giri Prasta mulai bergerak dan juga bekerja menyusun berbagai program. Kini semua insan olahraga Bali pun menantikan kerja nyata dari sang nakoda baru, terutama dalam menyediakan fasilitas keolahragaan dan juga peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Ketua Umum KONI Bali I. Nyoman Giri Prasta dalam rapat perdana pengurus KONI Bali mengungkapkan program awal yang segera digarap saat ini, yakni menyusun regulasi Porprov Bali dan juga Prapon 2027. Hal itu juga penting untuk menyamakan persepsi dengan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov Bali tahun 2027 di Buleleng dan Prapon tahun 2027. Nyoman Giri Prasta juga mengatakan selain penyusun regulasi, inventarisasi data atlet juga menjadi keharusan. Pemerintah memiliki peran penting untuk memperhatikan kebutuhan atlet, baik dari segi jaminan kesehatan hingga reward bagi patriot olahraga berprestasi. Giri Prasta menambahkan pada Juni mendadak KONI Bali juga akan menggelar rapat kerja. Dalam raker tersebut akan dipaparkan regulasi Porprov dan juga Prapon yang telah disusun dan akan disampaikan langsung kepada KONI Kabupaten Kota se-Bali. Itu dia informasi Pro 2 yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 7, dan nanti setelah ini di jam 4 sampai di jam 5 kita akan talk show bersama dengan teman-teman Kisara sampai nanti di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Haimuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis MU 70 Denpasar. Selamat sore teman-teman yang ada di muka bumi ini, khususnya untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, yang pastinya menemani Yogi Ari Dwi Pena yang baik hati ini ya. Saking baiknya sampai ditemani sama dua manusia yang sudah datang dari Kisara Bali. Kita sapa dulu, ada Intan dan juga Ima. Cai.
1: Hai.
0: Yara. Yara Bun.
1: Hai.
0: Ada no umuna.
1: Apa ya jawabannya kayak Yara Bun?
0: Enggak usah. Yara aja, Yara gitu ya. Dimana kali ini kita bakal ngebahas seputaran dari being a teen, being a parent, being a human. Itu kok nambah-nambahin sih ya. dari canggung jadi nyambung. Asik banget loh topiknya kali ini. Tapi sebelum itu aku mau nyapa dulu nih, Ima sama Intan, apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Ya, suaranya Intan agak kecil ya, coba aku naikin. Coba lagi tes-tes. Nah, udah lebih baik nih ya. Jadi kita harus setinggi harapan bangsa ternyata dinaikinnya ya. Oke, pada baik-baik. Kesibukannya sekarang lagi apa aja nih, Intan?
1: Kalau aku sendiri itu lagi UAS sih, Kak.
0: Lagi UAS? Kamu UAS apa ini?
1: Akhir tahun.
0: Akhir tahun. Oke, apa aja? Sampai kapan?
1: Sampai hari Selasa.
0: Berarti masih minggu depan ya. Ih, capek kali loh. Kalau Ima gimana?
1: Aduh, berbeda ya dengan Intan yang sibuk sekolah. Saya sibuk kerja, Kak.
0: Oh, sebenarnya kamu sibuk ke persiapan nikah.
1: Oh my God. Boleh mungkin para pendengar.
0: Soalnya being parent katanya, Kak. Dan kali ini kita bawain topik being a teen, being parent, jadi canggung, jadi nyambung. Ini maksudnya kayak gimana? Mungkin bisa dibagi-bagi tahu sama teman perdua dulu, gak Sage?
1: Okay, jadi being a teen and being a parent itu kayak adalah salah satu hal yang sangat berkaitan ke antara orang tua dan remaja. Karena dari kecil itu kita pasti udah sama orang tua kan, Kak.
0: Betul.
1: Kita diasuh sama orang tua, tapi ketika kita udah jadi remaja nih, kita tuh pasti ada jarak lah sama orang tua. Makanya kita tuh bakalan ngebahas ini di sini.
0: Okay. Kamu emangnya sekarang masih ada jarak?
1: Enggak sih, Kak.
0: Lah, aku berjarak bapakku di rumah, aku di sini.
1: Ketawa enggak ya? Bentar.
0: Ngeri banget. Oh, kalian enggak kompak gitu sih. Jahat.
1: Kurang briefing, Kak, mohon maaf.
0: Ternyata aku tidak selucu itu ya di mata kalian. Baiklah. Terus-terus apa lagi gitu aja. Kalau kamu sendiri sama keluarga sama orang tuanya kamu sedekat apa sih, Intan?
1: Sedekat apa ya, Kak? Sedekat aku sama kakak.
0: Aku kepingin gak ketawa sebenarnya loh. Oke, kita bakal bahas nih kenapa ya kalau makin beranjak dewasa alias remaja gitu ya, yang tadi disampaikan juga sama kamu lucu di mana. Temanku ada ngechat aku. Jadi sejak lagi mau baca skrip ya malah-malah jadi lucu kan ya. Jadi makin kita deh kan ngeblank ya. Kita semakin, karena kalau ketawa-ketawa aja gak usah ditahan-tahan gimana sih. Ini ya, makin remaja kita tuh jarak dan juga ruang temu sama orang tua itu semakin ada jarak seperti kayak planet gitu ya. Ini kenapa sih kok bisa terjadi hal seperti ini terus menerus kepada seorang remaja gitu. Siapa sih yang mau sampaikan dulu nih?
1: Mungkin boleh dari aku ya, Kak.
0: Enggak boleh dong. Silakan Intan.
1: Ya udah, aku pulang aja.
0: Ya gimana tuh, Ima?
1: Jadi memang perubahan masa-masa perubahan dari anak kecil terus ke remaja ke dewasa tuh di saat-saat remaja inilah, Kak, yang sangat nanggung gitu, Kak. Karena kalau waktu kecil dulu kan kita tuh masih di mode ketergantungan banget gitu sama orang tua gitu. Kita masih perlu orang tua, kadang juga kalau masih bayi bahasanya cuman bisa nangis, lapar nangis. Terus sedih nangis, bahagia nangis gitu. Sedangkan kalau misalnya pas mulai remaja, mulai anak-anak, mulai remaja tuh kita sudah mulai mengeksplor perasaan-perasaan lain nih selain rasa senang, rasa sedih. Tapi kadang-kadang pas remaja kita juga mengenal rasa anxiety gitu misalnya atau rasa khawatir gitu sehingga kadang mau ngomong sama orang tua tapi kayak orang tua kita ngerasain hal yang sama gak ya? Jangan-jangan komunikasinya gak nyambung gitu. Nah itu sih yang mungkin kalau dari pengalaman saya sebagai seorang dewasa gitu ya, Kak, ya. Waktu remaja dulu kayak masih bingung gitu. Ini apa salahnya perlu aku omongin gak ya sama orang tua gitu, aha, atau aha, perlu aku simpen sendiri aja, sharing sama orang tua, sama teman-teman kah gitu-gitu sih.
0: Berarti dulu kamu jarang ya untuk curhat gitu sama orang tua atau gimana?
1: Lebih memilih ya, aha, kadang kayak apalagi kadang kan orang tua kita penuh dengan ekspektasi ya. Yo, kayak,

0: aja.
1: Jadi dulu memang juga ada ekspektasi di mana orang tua itu, karena kita kan kadarnya itu adalah angka gitu. Benar. Ya. Jadi mau enggak mau passing grade-nya itu kalau bisa di atas dari passing grade gitu ya. Benar, jadi benar. Nilainya kalau bisa 8 atau kalau bisa menembus 100 gitu kan ya.
0: Kitalah manusia sempurna itu ya, itu. Harus 100 gitu.
1: 100 ya. Maka dari itu nih kadang-kadang membuat kita ini jadinya dulu tuh deket banget, tapi sekarang kok jadi makin kaku ya. Apakah ada pendapat yang sama kah? Apakah Intan juga mengalami hal yang sama atau bagaimana itu? Dalam kenapa sih yang dulu tuh nempel terus sekarang jadi kayak canggung-canggung gitu? Atau ke Brawo, Uluwatu itu canggu ya?
0: Mohon maaf.
1: Lanjut.
0: Oke, kalau izin dari Intan ya kan?
1: Enggak diizinin juga.
0: Takut.
1: Izin ya, diizin diberikan ya.
0: Oke, kalau misalkan dari Intan sendiri tuh, kalau misalkan dari kecil Intan tuh emang udah suka sama orang tua sih kemana-mana. Mm-hmm. Habis itu mau makan, mau tidur, mau mandi ditemenin orang tua.
1: Kamu kenapa menggelitik sendiri ya mengatakannya ya? Terus?
0: Tapi semakin Intan remaja tuh kayak ngerasa masih ada jarak gitu loh kak. Jadi kayak Intan tuh ngerasa ada privasi yang harus Intan jaga dari orang tua. Cuman kadang Intan tuh bakal nyoba buat selalu cerita sih ke orang tua kak gitu.
1: Oke, tapi kalau misalnya kamu sendiri nih, apakah kamu juga mengalami hal yang sama nih Ima? Apakah ada dulu merasa dulu tuh deket banget nih sama orang tua, kok sekarang jadi makin canggung ya gitu ya?
2: Kadang apalagi kalau misalnya kita sering mainnya tuh ke Uluwatu.
0: Mengulang jokes ya.
2: Ya, merasain banget sih kak sebenarnya. Pagi waktu kecil sebenarnya kan lebih banyak banget perjalanan dan pilihanku kayak ekstrakurikuler waktu SMP, SMA. Kuliah tuh aku jurnalistik semua, which is itu ngikutin bapakku banget.
1: Yo,
2: gitu.
1: Coy.
2: Cuman setelah lewat SMP tuh aku merasa kayak orang tuaku kok sibuk, orang tuaku kok banyak banget nuntut buat memberikan aku ekspektasi. Apa yang paling gampang tuh sebenarnya kalau kita udah mau nyari SMA, nyari SMP sama nyari SMA tuh kan name-nya harus ada standarnya gitu ya.
1: Betul.
2: Mohon maaf pendengar, ini kayak zaman dulu banget ya. Karena kalau sekarang kayaknya banyak aspek lain yang dilihat kalau nyari sekolah gitu. Sedangkan kalau zamanku sama Kak Yogi ya itu Kak Yogi juga, Kak Yogi lebih parah guys. Gitu. Itu pasti ada standar name-nya gitu. Jadi kita belajar tuh harus mencapai name sekian gitu. Jadinya harus name sekian. Nah, di saat-saat itulah kayaknya hubungan antara anak dan orang tua ini agak renggang.
1: Oke,
2: gitu.
1: Kalau aku sih sebenarnya gak pakai name karena aku udah lulus tes ya. Jadi aku sekolah itu gak perlu name.
0: Anak pinter
1: jadi...
0: ya, anak pinter.
1: Sombong
0: ternyata
1: keluar.
0: Ternyata anak pinter kayak Yogi ini ya.
1: Jadi name aku tidak berpengaruh. Maka dari itu gak related, sorry banget ya. Bohong. Jadi ya aku setuju banget sama Ima gitu ya. Jadi zaman kita itu sempat ada yang namanya name itu diambil dari ujian nasional.
0: Benar.
1: Ya. Jadi dari ujian nasional pun juga, dimana sekarang pun juga sebenarnya udah ada ujian nasional juga kan lagi. Iya gak sih Intan?
0: Adanya TKA sih kak.
1: Iya TKA itu hampir mirip kayak kita gitu. Jadi kayak mirip ujian nasional juga yang dimana diujikan. Dan itu adalah yang namanya NEM gitu. Jadi NEM untuk masuk ke dalam suatu sekolah. Baik itu SMP ataupun juga SMA gitu.
0: Benar
1: ya
0: banget.
1: Terlepas nanti ada yang jurus menggunakan prestasi. Terus juga yang kayak pernah aku ikuti itu jalur TPA, jadi tes dulu, jadi udah keterima, jadi NEM jadinya nggak masalah. Jadi yang kalau misalnya standarnya, yang penting standarnya lewat aja gitu.
0: Benar.
1: Tapi namanya kalau orang udah ambisius ya mau lulus TPA pun juga
0: tetap
1: udah
0: ngejar
1: NEM itu. NEM untuk menyombongkan ke tetangga-tetangga gitu ya. Maka dari itu kita break dulu lah ya, biar kita bisa sombong dulu ya. Maka dari itu teman sini teman pro 2 masih bersama dengan Ima dan juga Intan di Kisara dan juga masih temanku yang setia mendengarkan Yogi Ari Dwi Payana yang baik hati ini. Ada Hesti Purwadinata tapi bohong. Ini yang ini dia lagi jualan gini, jualan motor.
0: Oh wow.
1: Laku banget motor dia, astaga. Maka dari itu tetap setia di Pro 2 FM dan Pasar.

0: 23 menit lepas dari jam 4 sore. Ya, kurang lebih lagi 30 menitan lagi nih ya, kita masih ngobrolin seputaran dari si parent dan juga si apa? Si teen alias sister remaja itu ya, yang dari canggung biar bisa jadi nyambung gitu ya. Karena kita tahu kan banget ya, kalau misalnya situasi saat ini antara orang tua dan juga anak-anak tuh sering banget terbatas sama layar kaca, aka pergaulannya tuh lebih suka yang di sosial juga digital daripada communicate in real life gitu ya. Tapi kan kadang-kadang nih orang tua juga ngerasa khawatir dan lain sebagainya, tapi si remaja ngerasa, aduh apaan sih ini terlalu memasuki ranah privasiku yang sangat remaja ini gitu. Pernah gak sih menentukan bagaimana batasan-batasan antara ini sebenarnya peduli, ini sebenarnya kepo dari orang tua itu sendiri dan juga yang dirasa remaja gitu ya. Sebagai kalian juga nih calon-calon orang tua dan juga si remaja itu seperti apa sih? Kalau ketawa-ketawa aja, gak usah ditahan-tahan. Lama-lama sih jadi buang angin, tau gak sih? Gimana tuh Ima?
1: Kalau misalnya ya kadang susah sih juga ya bedain orang tuanya sebenarnya peduli apa kepo gitu. Karena kadang kayak pertanyaan-pertanyaannya tuh terlalu interogasi gitu. Misalnya kamu udah punya pacar apa belum gitu. Mungkin sebenarnya niatannya kayak memastikan, oh ini anaknya ada orang lain yang mencintai dia gitu mungkin ya. Tapi kok nadanya kayak yang menyalahkan gitu. Kalau kamu nih umur segini belum punya pacar kayak gitu.
0: Kamu di mana? Rumahmu siapa gitu ya.
1: Semalam berbuat apa? Takut.
0: Nyanyi enggak nih?
1: Takut banget gitu ya. Tapi sebenarnya Kak Yogi, kalau misalnya peduli itu kan sebenarnya bisa disampaikan dengan nada-nada yang halus gitu misalnya, atau menunjukkan lebih concern sama gimana sih keselamatan dia atau gimana sih perasaan dia dengan cara-cara yang lebih empatik gitu. Misalnya kayak, udah makan siang belum? Aku suka banget loh kalau ada yang nanya kayak gitu.
0: Aku sebenarnya nggak suka tau. Nanya aja, beliin dong.
1: Benar, itu juga benar. Lebih bagus kalau langsung dibeliin gitu.
0: Betul.
1: Emang kalau misalnya lagi ada masalah, mungkin lebih enak kalau orang tua tuh bisa langsung bisa nanyain gimana perasaan anaknya dulu nih sebelum akhirnya nanyain apa masalahnya gitu. Karena kalau misalnya kita langsung nanya apa sih masalahmu gitu, masa gini aja nangis gitu, nah itu kan pasti sangat sangat apa ya, sangat judging, melukai ya. Judging banget gitu. Emang aku nggak boleh nangis, aku kan manusia juga gitu. Jadi kalau misalnya peduli, mungkin lebih menanyakan bagaimana sih perasaanmu gitu, apa yang terjadi. Kalau misalnya kepo, kadang cuman fokus sama apa masalahnya tanpa peduli akibat atau perasaan yang ditimbulkan dari masalah tersebut gitu sih kok menurutku.
0: Kalau dari Intan sendiri pernah nggak sih punya pengalaman yang membuat kamu tuh risih ditanyain sama orang tua dan ngerasa ini bukan peduli, ini lah bentuk kekepoan dari orang tuaku gitu.
1: Stop ibu gitu. Langsung ibu ya, langsung ibu.
0: Nih ngomong nih sama handphone gitu.
2: Kalau misalkan dari Intan sendiri, seumur hidup ini itu asungkaranya nggak pernah sih kak. Orang tuanya itu coba nanyain kamu di mana, jam berapa pulang, udah makan apa belum, udah bawa bekal apa belum. Jadi dia tuh mereka tuh masih di batas peduli aja kak, bukan yang sampai keponya sampai kepo banget sampai ngecek HP, nanya segala hal yang emang udah masuk ke privasi aku sendiri udah nggak pernah.
0: Kalau misalnya punya pengalaman tersebut kayak sampai kepo ngecek privasinya kamu, apa yang bisa kamu lakukan tuh misalnya kalau terjadi di masa depan?
2: Kalau terjadi sih kak, yang pertama pastinya Intan itu bilang dengan baik, dengan soft spoken, dengan nada lembut, dengan baik hati dan ramah. Kalau misalkan itu adalah privasinya Intan.
0: Seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada kok walaupun soft spoken tapi isi kata-katanya menggunakan bahasa kasar kan ya. Bukan seperti itu titit gitu ya. Jangan pernah kepoin aku titit. Suka deh tren-tren TikTok masa kini ya, membuat kita menjadi soft spoken dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak normal gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya nih ya, kira-kira nih ya kegiatan seru apa sih yang bisa dilakukan nih bareng antara anak dan juga orang tua gitu, yang bikin kita menjadi remaja itu bukan enggak bikin merasa terpaksa dipaksa ataupun juga ditekan kalau misalnya kepingin lebih dekat lagi sama orang tua ataupun juga sama anak itu sendiri.
2: Kalau
0: okay. Serem banget ya. Ini
1: kita langsung dengarkan ke anaknya.
0: Gilirannya Intan nih.
2: Oke, kalau misalkan dari Intan sendiri, yang pertama Intan ajain belanja sih Kak. Selain kita dapat traktiran, kita juga bisa menguras uang orang tua kita.
0: Menguras banget ya.
1: Menguras banget teman-teman.
0: Mendapatkan privilege ya.
1: Menggunakan hak sebagai anak dengan sebaik-baiknya gitu ya maksudnya Kak Yogi ya.
0: Sangat diplomatis sekali ya. Jurnalistik.
2: Ya kalau misalkan dari Intan gitu sih Kak, kalau misalkan belanja kan kita tuh ada diskusi gitu ya, kalau misalkan mau beli apa, mau ngapain. Jadi itu tuh ngebuat komunikasi Intan sama orang tua tuh jadi lebih dekat gitu.
0: Oh jadi lebih suka berbelanja bareng gitu ya.
2: Iya Kak, soalnya bisa dapet gratis.
0: Oke, berarti memang anaknya tuh gini present banget ya, hadiah banget ya. Intan, kamu harus hati-hati berbicara seperti ini.
1: Receiving gift banget anaknya.
0: Laki-laki yang mau mendekati kamu langsung mundur teratur. Gak bercanda ya. Bahasa cinta, receiving gift ya, yang tadi disampaikan sama Ima. Kalau Intan sendiri tahu gak bahasa cintanya kamu tuh apa?
2: Apa ya Kak?
0: Coba dipikir dulu 5 menit kemudian, silakan kalau Ima.
2: Kalau misalkan Intan itu adalah act of money.
0: Oh, act of money, sangat gini banget ya, masa kini sekali ya.
2: Bisnis ekonomi loh Kak.
0: Ya yang makin naik terus ya. Kalau dari Ima sendiri, act of share, love language-nya itu apa sih?
1: Aduh, aku love language-nya itu receiving gift juga sebenarnya. Iya,
0: sama banget lagi.
1: Benar. Seperti kata Intan tadi, in this economy ya.
0: Iya, kayaknya rata-rata kita semua ini suka dikasih hadiah gitu ya. Apalagi kalau misalnya hadiah itu berupa rumah gitu ya. Mau tanah.
1: Aku mau sih Pajero Kak.
0: Iya, nanti ada kok berupa Hot Wheels mah.
1: Tapi selain itu juga Kak, aku tuh suka banget quality time sebenarnya. Nah, aku relate tuh sama jawabannya Intan tadi soal diskusi bareng mau belanja apa kayak gitu ya. Nah, kadang tuh diskusi-diskusi dan hal-hal yang dilakuin bareng-bareng sama orang tua itu juga menjadi salah satu kegiatan yang bisa mempererat kembali tali silaturahmi gitu ya antara orang tua sama anak gitu. Nah, aku mau spill dikit nih Kak Yogi. Jadi
0: banyak juga nggak apa-apa.
1: Boleh deh kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya kita dari Kisara itu abis melakukan kegiatan bareng sama keluarga-keluarga dari 5 kabupaten kota di Bali.
0: 5 kabupaten kota itu di mana aja sih?
1: Itu ada di Bangli, Bangli Gianyar, Buleleng, Denpasar, dan Badung. Yes. Dan di kegiatan itu kita sengaja bikinin mereka satu diari aktivitas gitu. Jadi isi diarinya adalah list aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga anak bareng gitu. Dan itu isinya gampang banget. Kegiatannya tuh kayak nonton TV bareng, makan bareng, sembahyang bareng, berkebun bareng. Dan ternyata setelah kita tanya-tanya gitu ya sama orang tua sama anaknya, ternyata hal-hal seperti itu tuh jarang banget diapresiasi gitu. Karena misalnya kita udah biasa kayak nonton bareng tapi anaknya main HP sendiri gitu ya, misalnya betul. Atau orang tuanya sambil ngerjain kerjaan gitu misalnya. Nah, tapi ketika kita akhirnya kasih diary ini terus bilang bahwa nonton TV bareng ini adalah satu quality time loh yang bisa dilakukan bersama gitu. Kita lihat review-review perasaan mereka gitu ketika ngelakuin, dan ternyata mereka baru ngeh kayak ternyata menghabiskan waktu bersama nih satu hal privilege ya buat aku sebagai anak, sebagai orang tua gitu. Lucu-lucu banget. Isinya tuh ada yang kayak aku merasa bersyukur bisa menghabiskan waktu sama orang tuaku. Aku ternyata gak pernah tahu cerita masa kecil mau papaku, tapi gara-gara nonton TV bareng aku jadi tahu karena kita sambil sharing gitu-gitu. Jadi aku rasa memang menyediakan waktu untuk berquality time bersama tuh menjadi salah satu kegiatan yang harus diusahakan ya mungkin ya agar apa ikatan antara orang tua sama anak tuh terus harmonis kayak gitu.
0: Oke, okay, jadi quality time ini bisa menjadi bahasa cinta juga dari ibu dan juga anak, bukan ibu tapi orang tua dan juga anak itu sendiri.
1: Bener banget.
0: Ya. Dan ini juga bisa membantu juga nih kalau misalnya membuat kedekatan secara emosional dan juga pastinya kedekatan secara physically juga melihat sosok orang tua itu menjadi role model juga ya ketika bersama-sama.
1: Bener
0: itu
1: banget.
0: Itu ya. Ini kegiatannya menarik banget ya, ada di kampung aku di Bangley. Gitu ya, dan itu aktivitasnya apakah kamu ke sekolah, maksudnya bukan ke sekolah, ke daerah-daerah itu, jadi di Bangli sendiri,
1: yes,
0: atau semuanya dikumpulkan dalam satu tempat kayak gitu?
1: Tidak, kita memang melakukannya di daerah-daerah tersebut. Nah, Bangli ini khusus apa menarik banget karena kita tertumben satu kegiatan diadain di dua tempat. Jadi yang satu tuh kita ke daerah Pengotan, jadi di sana kita kumpulin apa namanya orang tua dan anak dari sekolah-sekolah yang kita intervensi untuk Pengotan. Satunya kita datang langsung ke Pinggan waktu itu.
0: Pinggan, jauh-jauh banget ya.
1: Benar banget, tapi ternyata cukup membuat terharu Kak Yogi, apalagi orang tua di Pinggan ya, karena mungkin mereka masih jarang mendapatkan apa namanya edukasi atau mendapatkan oh ada orang lain nih, orang di luar desa Pinggan nih yang datang gitu. Jadi ketika kita datang mereka benar-benar kelihatan excited, apalagi orang tuanya gitu, untuk belajar ilmu-ilmu parenting dari psikolog yang kita bawa langsung ke untuk mengisi ke Pinggan gitu.
0: Okay. Mungkin karena dia di Pinggan Pinggan ya, coba dia ada di pundak, lutut, kaki.
1: Kaki, lutut, kaki gitu ya.
0: Sepinggang ya kak ya. Oke, kalau Intan sendiri nih selain berbelanja, ada gak kegiatan yang sering kamu habiskan bersama dengan orang tua yang bisa membuat kalau sebenarnya ini kegiatan gak bikin terpaksa ataupun juga merasa ini juga bisa membantu kedekatan kamu bersama dengan orang tua?
2: Biasanya itu kalau misalkan tiap malam nih kak sebelum belajar biasanya Intan tuh pasti nyamperin orang tuanya Intan tuh ke kamarnya mereka, terus kayak ya kayak nanya-nanya random aja kayak kenapa langit warnanya biru.
0: Okay.
2: Terus atau enggak ya nanya tentang masa lalu atau ngebahas apa yang lagi ditonton sama orang tuanya Intan. Habis itu selain itu juga Intan sering banget di satu meja itu kita tuh beraktivitas kayak ya udah sendiri-sendiri aja Intan belajar, adiknya Intan tuh belajar, orang tuanya juga kerja. Ya, gitu.
0: Okay. Jadi sebenarnya yang penting kalian di dalam satu tempat, tapi kalian melakukan aktivitasnya masing-masing. Yang penting kalian melihat satu sama lain gitu, ada wujudnya di sana kayak gitu ya. Kalau bisa dibilang flashback gitu
1: mohon ya. Maaf banget flashback kak.
0: Kalau flashback banget nih ya, balik lagi ke masa lalu, kegiatan apa yang paling kamu ingat dan ini menjadi core memorinya kamu bersama dengan orang tua?
2: Itu yang pertama waktu diajak jalan-jalan ke Bedugul sih kak.
0: Ngapain tuh?
2: Ya waktu itu kalau misalkan gak salah itu tamasya sih sama mamanya Intan. Habis itu yang kedua itu ke Margarane yang di Taman Pahlawan itu. Itu sama papanya Intan. Jadi itu tuh sangat berharga banget. Jadi kayak seru banget sih waktu itu. Jadi pengen kayak ngulang lagi ke sana.
0: Di Margarane kamu jadi pramuka ya?
2: Jalan-jalan aja.
0: Oh, akhirnya bersari. Oke deh, itu dia ya. Kalau Ima gimana? Ima mau banyak banget ya. Kan kelahiran baby boomer.
1: kok baby boomer lagi ya kak? Mohon maaf banget para pendengar, saya tidak setua itu. Tenang aja.
0: Ima ini Gen Z ya.
1: Benar banget.
0: Oke, maka dari itu kita jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi nih di segmen terakhir bersama dengan Intan juga bersama dengan Ima yang pastinya bakal siap masih memberbagikan kisah-kisah mereka dalam 1 jam bersama dengan Kisah Ranggal di Pro 2 FM Denpasar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Teman terbaik.

0: Balik lagi bersama dengan Yogi dan juga Intan di segmen terakhir. Ini adalah segmen pamungkas di mana semuanya harus diakhiri. Baiklah, terima kasih sudah hadir. Kita tutup ramai-ramai Santi. Om Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Agak ya. Tadi kan kalian melihatkan versi kalian gitu ya, untuk memberikan quality time bersama. Ada nggak rekomendasi kegiatan-kegiatan yang bisa ditiru sama teman pro 2 ataupun juga remaja dan juga orang tua gitu ya, yang bisa dilakukan untuk membangun kedekatan biar mereka juga bisa memiliki perasaan-perasaan tidak ada canggung-canggung ataupun juga kaku-kakunya selama menjalin hubungan yang bisa dibilang seumur hidup ini gitu kan ya. Ya kan, karena orang tua kan kita gak ada yang tahu.
1: Bentar, gak ada yang tahu tuh apanya ya Kak Yogi. Bisa kan diperjelas kan gitu.
0: Kita lahir di muka bumi ini gak pernah bisa milih orang tua kita siapa.
1: Benar,
0: kan?
1: Benar sekali.
0: Orang tua kita siapa? Gak ada yang tahu.
1: Benar
0: gitu.
1: Sekali, benar sekali.
0: Setelah
1: gitu
0: kita sadar baru kita tahu siapa orang tua kita.
1: Benar sekali gitu. Kalau aku ada sih satu rekomendasi Kak Yogi. Sekarang tuh lagi mungkin teman-teman juga sering dengar kayak tren journaling, bikin zin, hal-hal yang reflektif-reflektif gitu. Nah, aku tuh lagi ini sih, lagi ingin merekomendasikan kayak mungkin journaling bareng sama orang tua ya gitu. Karena dari kegiatan lagi-lagi agak promosi ya, kegiatan ruang keluarga yang kita lakukan, ternyata kita ngelihat orang tua tuh kadang sulit untuk mengungkapkan isi hatinya juga gitu. Kadang mereka pun juga menekan ya perasaan-perasaan negatif supaya nggak keluar ke menyerang, bukan menyerang ya.
0: Jadi tidak lash out gitu ya. Tidak ada memberikan efek yang berlebih gitu
1: bener,
0: ya.
1: Benar gitu ke anaknya gitu. Nah, dari situ kayaknya sih journaling menjadi kegiatan yang cocok karena anaknya bisa nggak tahu ya kayak gambar gitu misalnya atau kayak melakukan sesuatu yang emang melampiaskan emosi dia. Dari orang tua pun juga bisa nulis, ceritain juga apa sih sebenarnya yang membuat dia kesal gitu. Beliau kesal, membuat beliau kayak nggak tahu mungkin trauma juga atau hal-hal yang membahagiakan gitu. Nanti bisa diwarnain bareng, bisa coret-coret bareng gitu. Dan aku rasa itu juga seru banget ya kalau misalnya ada satu keluarga gitu journaling bareng gitu, kayaknya cute gitu kelihatannya.
0: Bisa tukar tas A3 bersama.
1: Benar. Lebih ke project keluarga kalau kayak gitu ya. Kalau di kertasnya gede-gede itu kayak terlalu besar bos gitu.
0: Gitu ya. Kalau dari Intan ada nggak rekomendasi kegiatan yang mungkin bisa diterapkan juga sama teman pro 2?
2: Kalau dari Intan itu ada dua sih Kak. Yang pertama, kita bisa ngelakuin kegiatan yang seru. Misalkan itu kayak masak atau buat kue. Nah, kita kayak perlu koordinasi dan komunikasi kan. Jadi kalau misalkan dengan gitu kita tuh juga pasti hubungannya tuh kayak makin erat lah ya sama orang tua.
0: Gitu ya. Apalagi kalau sudah bikin kue gitu, bilang kayak kue-kue, siapa mau kue?
1: Kue. Sekalian audisi tuh kan.
0: Kamu jualan kue. Iya, kamu mau balik. Lanjut. Itu yang pertama.
2: Terus yang kedua itu nonton film, karena kalau misalkan di film itu pasti kan ada adegan yang harus kita komentarin. Nah, dari komentar-komentar itu pasti kayak membuka ruang diskusi yang di mana itu bakal merembet ke banyak topik. Misalkan dari film A dibahasnya ke film B, itu lanjutlah sampai ya pembahasannya akan sampai habis.
0: Gitu. Iya, sama kayak misalnya kita ngomongin Jumbo ya, itu kan sangat parenting kali kan ya. Ada banyak poin-poin yang bisa dijadikan bahan diskusi gitu, atau dua garis biru misalnya.
1: Benar. Atau film-film action Kak, karena fun fact-nya adalah aku sama papaku suka banget nonton film action. Karena kita suka kayak teriak bareng gitu ketika kayak ha gitu, sebenarnya kayak yang terpuaskan gitu rasanya.
0: Sugokong ya.
1: Agak tua ya referensinya, mohon maaf banget teman-teman. Agak tua ya referensinya, nggak perlu sunggokong sih Kak.
0: Sakti banget ya. Oke, ini menjadi segmen kita. Ini udah di backsound terakhir gitu ya. Tandanya kita juga harus memberikan penutup gitu. Maka dari itu, mungkin ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan gitu kepada orang tua ataupun juga kepada remaja nih, dari Intan dan juga dari Ima, untuk para pendengar biar bisa memberikan keeratan batin dan juga nabati gitu ya.
1: Harus, kalau aku sih memang ini ya Kak, menurutku quality time sih ya.
0: Quality time
1: antara anak sama
0: receiving gift ya.
1: Iya, receiving gift. Gini-gini, quality time first. Kalau misalnya ada gift-nya boleh gitu. Oh, iya, kayak ini ya, apa live TikTok ya ada gift-gift-nya gitu. Tapi aku ngerasa tapi aku ngerasa emang quality time tuh menjadi salah satu kunci ya untuk untuk akhirnya remaja dan orang tua tuh bisa saling berkomunikasi apa asertif gitu. Jadi istilahnya sekarang komunikasi asertif kak. Jadi komunikasi asertif tuh ya itu tadi, lebih empatik, lebih mengedepankan rasa perasaan gitu misalnya. Dan kalau misalnya nggak quality time, gimana caranya mau komunikasi kan? Mesti harus ketemu, masa lewat HP doang gitu. Jadi aku ngerasa quality time, yuk kita bareng-bareng tingkatin quality time sama orang-orang yang kita sayang gitu, supaya kita bisa terus merasa disayang. Istilahnya tuh agar tangki cintanya terus terpenuhi gitu
0: ya. Pas sekali. Oke, kalau dari Intan gimana?
2: Kalau aku di awal tuh aku setuju banget sama Kak Ima, quality time tuh adalah kunci dari segalanya. Kalau misalkan dari Intan sendiri juga, itu kita bisa kita tuh bisa kayak ya ngabisin waktu aja gitu kan di rumah. Kalau atau enggak kita sebagai anak dan orang tua, sebagai orang tua itu kayak saling perhatian gitu loh, ngasih perhatian tanpa adanya rasa kepo yang berlebihan. Karena kalau misalkan orang tua udah kepo banget nih sama anaknya, itu pasti bakalan membuat gapnya itu lebih besar lagi dan lebih canggung lagi.
0: Jadi sebagai orang tua pun juga harus tahu yang namanya batasan ya, bagaimana kenyamanan anak itu juga menjadi salah satu poin penting untuk kita bisa membangun kedekatan antara orang tua dan juga anak itu sendiri. Well, thank you so much, Ima.
1: Terima kasih juga Kak Yogi,
0: Intan yang sudah bergabung pada hari ini gitu ya, untuk sharing-sharing bagaimana menjadi teen dan juga menjadi parent, and biar kita gak canggung lagi. Karena kalau kecanggung kita kemana lagi?
1: Uluwatu ya. Pererenan. Kita list semua di sini.
0: Ada ubut-ubut gitu.
1: Boleh juga ya.
0: Itu dia, dan selamat sore, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Well, itu dia teman-teman, dua keseruannya kita ya untuk ngomong kali ini bersama dengan teman-teman Kisara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan aku ucapin terima kasih juga kepada Abi yang sudah bantu di bagian operator. Untuk kamu yang masih setia mendengarkan Produ FM Pasar sampai nanti di jam 8, Yogi bakal setia menemani kamu di sini, di teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Masih bersama dengan Yogi di gelaran Pro 2 FM Denpasar. Gimana kabarnya teman Pro 2 ya? Sebelum lepas dari jam 5 sore ini, tandanya informasi-informasi update yang terkini bakal Yogi bagi sama kamunya selama 1 jam sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya sebelum nanti kita akan mengatur kampung jadi tanjir untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Dan seperti biasa juga ya, di kebahagiaan kita di sore hari ini, Yogi mau ngingetin kamu untuk bisa selalu setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar melalui streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI kita yang ada di App Store dan juga Play Store yang bisa kamu download secara lugas, mantap, dan juga yang pastinya ciao bella. Kok isi kayak gitunya sih? Enggak dong ya. Dan mau tahu nanti bakal mau kasih tahu apa aja sih Yoginya selama 1 jam nanti, pastikan untuk selalu mendengarkan siaran ini, juga mengikuti semua media sosialnya di Facebook, X, Instagram, juga TikTok RRI Pro 2 Denpasar. Plus apalagi ada kak, adanya di mana nih kakak, di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Denpasar, nggak gitu dong. Di YouTube kita di RRI Denpasar, nanti langsung di follow aja, di subscribe juga boleh gitu ya. Nomor WhatsApp kita masih on banget loh teman Pro 2, kamu boleh request tapi Yogi nggak bisa bacain, jadi requestannya nggak dibacain tapi diputerin ya, di 0896 200 3900, atau teleponnya di 0361 26 54 03, pas on off air. Kalau on airnya nggak bisa ditelepon juga, nggak bisa diangkat cenah. Maka dari itu pastikan untuk selalu setia dan juga berada bersama dengan Yogi, di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Lukisan Cadas di Sultra alias Sulawesi Utara berusia 67.800 tahun resmi ditetapkan oleh Guinness World Record sebagai seni gua tertua di dunia. Jadi banyak orang menganggap dan juga menganggap kebanyakan sejarah seni manusia itu dimulai dari gua-gua di Eropa. Nah, ternyata gua di Indonesia itu punya yang tertua, teman Pro 2. Lukisan Cadas, bukan cerdas dong, tapi Cadas Purba di Leang Matenduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, resmi dicatat oleh Guinness World Record sebagai karya seni gua tertua yang diketahui di dunia pada 19 Mei 2026, which is baru banget loh. Kabar ini dikonfirmasi juga di situs resmi Guinness World Record sambil menginformasikan bahwa temuan ini merupakan cap tangan manusia berwarna merah yang diperkirakan berusia sekitar 67.800 tahun setelah ditemukan lewat hitungan metode uranium series dating gitu ya. Dengan angka tersebut ya, lukisan Leang Matenduno kini melampaui berbagai temuan seni gua lainnya yang sebelumnya dianggap paling tua di dunia. Sekaligus mengubah nih pemahaman lama soal asal-usul ekspresi artistik manusia purba, teman Pro 2. For your information, penemuan ini juga sudah diresmikan oleh Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN bersama dengan tim peneliti internasional yang karyanya dipublikasi di Nature dalam acara seremonial di Jakarta oleh perwakilan Guinness World Records pada Selasa kemarin, teman Pro 2 ya. Dan informasi ini juga dikutip dari USS Fitz dan juga Antara News.com yang menarik perhatian dari berbagai macam aspek, di mana lukisan ini juga menggambarkan kalau karya seni itu lahirnya di Indonesia. Cenah, kalau misalnya seninya seni lukis tapi ya, jadi berasa kayak, oh, pantesan kita semua ini pintar melukis ya, teman Pro 2. Apalagi melukis kisah-kisah masa lalu.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

0: Kadang kalau menjadi orang kaya tuh suka bingung ya, mau duitnya dipakein apa gitu teman Pro 2 ya. Pernah berpikir, dulu aku bisa punya rumah 3, sebenarnya pernah tercapai sih, tapi dalam mimpi aja. Maka dari itu kita mimpinya tuh jadikan kenyataan teman Pro 2 ya. Tapi kalau yang ini lebih absurd lagi, kadang-kadang orang kalau udah kelebihan duit tuh bingung ya, mau diapain nih duitnya, ya udah bikin sirkuit aja, buat apa? Buat balapan satu keluarga, ada-ada aja. Siapa lagi kalau bukan Kenzo Watari membangun sirkuit private mewah di Magarigawa Club di pegunungan Chiba gitu ya. Tepatnya bukan Chiba sih tapi Chiba. Jepang yang nilainya itu sekitar 200 juta US dollar atau lebih dari 3 triliun nih teman Pro 2 ya. Awalnya tempat ini tuh dibuat untuk menikmati koleksi supercar bersama dengan keluarga secara private aja. Sebelum berkembang jadi klub eksklusif kolektor mobil mewah dan rencananya Herman Tilke ini juga sirkuit ini akan dilengkapi resort serta restoran, gym dan juga fasilitas coaching profesional lainnya. Yang which is ini sebenarnya adalah satu bentuk di mana mimpi mereka untuk melakukan ya udah. Ini karena duit kita berlebih daripada kita diam-diamin aja. Jadi klub eksklusif aja yang memang duit-duit ini juga udah pada banyak-banyak semua. Ya udah dijadiin sirkuit aja sekalian untuk dipakai lomba bersama dengan keluarga. Itulah dia miliarder Jepang yang sekarang sudah membangun Kenzo Watari. Boleh gak sih adopsi anak satu aja? Kayaknya kalau mau adopsi anak satu cukup-cukup aja duit-duitnya, gak ada yang berkurang gitu ya. Bahkan bisa dibantu untuk mengelola dengan baik. Itu mah sifat busuk ya yang terjadi dalam diri ini. Anyways, itu dia informasi yang bisa Yogi bagi sama kamunya. Setelah ini kita bakal mengaturkan pujirisannya untuk daerah Denpasar dan sekitarnya tepat di jam 6 sore. Kemudian dilanjutkan lagi nanti bakal ada mengumandangkan adzan maghrib di menit 10 teman peradua. Setelah itu, siapa yang akan menemani kamu? Hahaha, Yogi punya surprise. Maka dari itu langsung pamit di sore hari ini. Sangat sangat evil banget ya. Dari kawasan Metropolitan 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pastikan untuk selalu setia menemani kamu di sini aja kalau bukan di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

bukit berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2. Kira-kira gimana nih sore hari ini teman Pro 2? Mendengar suaranya siapa nih? Alia dan
1: juga Nathan.
0: Pasti teman Pro 2 bingung enggak sih kenapa anak 2 ini, anak magang 2 ini tiba-tiba berpindah shift jadi ke sore hari.
1: Iya, kenapa tuh Alia? Kita kan biasanya ngisi di siang hari di Pro 2 Hitlist dan juga di segmen kuliner.
0: Alasan utamanya sebenarnya karena kita susah bangun pagi, benar enggak?
1: Betul, dan kita sangat menikmati bangun siang.
0: Dan kita senang banget teman Pro 2 bisa nemenin kamu di siaran sore hari ini.
1: Betul banget.
0: Jadi kan ini udah sore. Kira-kira teman Pro 2 ada gak sih yang suka minum seperti ngeteh, ngopi gitu di sore hari sambil ditemani oleh cemilan kesayangan kalian gitu?
1: Aku suka kok Alian.
0: Suka ya. Biasanya kamu minum apa nih Nathan kalau sore-sore gini?
1: Kalau aku sore-sore gini biasanya minum yang seger-seger sih Alia. Kayak es campur atau soda kayak gitu. Kalau Alia kira-kira suka apa nih kalau di malam hari kayak gini?
0: Kalau aku justru berkebalikan ya sama Nathan. Waduh. Aku tuh suka yang creamy-creamy gitu.
1: Aduh, creamy-creamy apa itu?
0: Contohnya kayak kopi gitu, kopi latte. Tapi kadang aku juga minum americano sih. Dan aku juga suka sama minuman kekinian yang akhir-akhir ini lagi tren nih di sosial media, Nathan.
1: Apa itu makanan, minuman yang lagi tren minuman. Yang kamu maksud?
0: Minumannya itu milk tea gitu.
1: Wow, milk tea. Susu. Tapi kenapa dia lagi ngetren sekarang ya Alia? Padahal kan setahu aku dia udah pernah ngetren dulu waktu, kalau gak salah waktu aku SMA. Itu dia udah ngetren sebagai boba.
0: Oh iya, ya kan? Boba ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau itu kemungkinan karena adanya tren membuat teh susu dengan 1 liter susu terus dicelupin sama beberapa kantong teh celup gitu.
1: Banyak banget, langsung 1 liter. Kenapa enggak pakai 1 gelas dulu gitu ya?
0: Jadi kayak ciri khas pembuatannya itu kayak manual cold brew versi teh susu gitu.
1: Wow.
0: Nah, teman Pro 2, karena sore hari ini kita bakal ngomongin soal teh susu, yaitu yang creamy-creamy dan sedang viral di sosial media, di jagat TikTok dan Instagram gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang suka juga sama milk tea gitu, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di
1: Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: butir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: You're listening, Pro 2 FM, RRI, dan Pasar.

0: lagi sama Alia dan Nathan, dan pembahasannya masih sama ini, teman pro 2 yaitu milk tea.
1: Betul banget.
0: Nah, milk tea ini gak cuma cocok buat diminum sore hari sambil ngemil, tapi cocok juga buat diminum menemani makan berat kita gitu. Contohnya kayak Kak Yogi yang lagi makan.
1: Iya betul, untuk Kak Yogi yang sedang makan.
0: Selamat makan
1: Kak.
0: Dan selamat mendengarkan kami.
1: Iya.
0: Nah, balik lagi nih ke milk tea, Nathan.
1: Oke.
0: Kalau soal milk tea, kamu punya gak varian atau merek tertentu yang paling kamu suka gitu?
1: Oh, kalau sekarang aku masih belum punya brand favorit. Tapi aku sempat coba terakhir itu yang dia topping boba. Jadi kalau yang lagi ngetren sekarang aku masih belum coba sih Alia.
0: Soalnya ternyata merek-merek milk tea dari luar, jadi bukan merek asli Indonesia, itu udah pada masuk ke Indonesia.
1: Wow.
0: Jadi bayangkan, tren milk tea ini ternyata hampir menggeser tren minum kopi ataupun minum matcha.
1: Wah, padahal aku suka banget tuh sama matcha.
0: Aduh, bukannya matcha itu katanya rasa rumput ya, Nathan?
1: Enggak dong, matcha bukan rasa rumput. Aku juga kurang tahu sih kenapa orang-orang bilangnya kalau matcha itu rasa rumput.
0: Soalnya kamu belum pernah makan rumput ya?
1: Iya, betul. Coba tanyakan sapi dan rumput yang bergoyang ya, teman pro 2.
0: Teman pro 2, seperti yang tadi sebelumnya udah Alia bilang, kalau di TikTok itu udah banyak banget tutorial cara membuat milk tea gitu kan. Ada yang paling simple dengan cuma nyelupin teh di susu terus didiemin semalaman.
1: Okay.
0: Ada juga yang mereka tuh effort buat masak. Jadi biasanya tuh tehnya itu teh bubuk gitu kan, Nathan.
1: Iya, terus
0: nah, dimasukin nih ke wajan, terus habis itu disangrai bareng sama gula pasir.
1: Wow.
0: Sampai akhirnya mereka mencair bareng gitu.
1: Kayak
0: kan.
1: Kayak karamel dong jadinya.
0: Yes, itu benar. Terus habis itu dituangin sama susu. Nah, tinggal ditunggu aja tuh sampai mendidih, sampai mateng dan warnanya cantik gitu kan.
1: Wow, aku kira cara buat milk tea-nya itu adalah dengan merebus susu terus menambahkan bubuk teh itu loh Alia.
0: Oh, sebenarnya bisa juga, Nathan.
1: Iya kan?
0: Itu tergantung sama masing-masing orang aja sih pengennya gimana.
1: Karena
0: ternyata pembuatannya itu juga ngaruh ke rasanya. Kadang itu ada yang strong, ada yang lebih kuat susunya, ada yang lebih kuat tehnya gitu. Terus selain itu juga banyak milk tea yang pakai topping kan sekarang.
1: Oke, contoh kalo toppingnya dulu, apa aja itu Alia?
0: Nah, contoh toppingnya, kalau dulu kita ingetnya apa tuh?
1: Boba. Yes, itu yang paling aku inget sih.
0: Nah, kalau sekarang tuh ada yang milk tea dicampur sama karamel gitu. Padahal kan milk tea sendiri udah manis ya. Hati-hati ya teman pro 2, soalnya kan bisa menyebabkan diabetes.
1: Betul.
0: Tuh kalau kebanyakan gula.
1: Diperhatikan
0: jadi
1: lagi ya konsumsi gulanya teman pro 2.
0: Jadi minumnya sesekali aja buat self reward gitu kan ya, jangan sering-sering gitu kan.
1: Iya.
0: Terus selain boba, kadang ditambahin cincau gitu. Atau ada yang pakai bubuk Milo juga gitu.
1: Wow, aku belum pernah coba yang kombinasi dengan Milo itu.
0: Unik kan, karena udah susu dicampur sama bubuk Milo yang notabene juga susu, Nathan, gitu.
1: Terus?
0: Nah, varian tehnya itu juga ternyata beda loh, Nathan. Ada yang pakai teh hitam, teh hijau, dan juga ada yang pakai oolong.
1: Oolong.
0: Kamu tahu nggak teh oolong?
1: Apa itu teh oolong, Alia?
0: Nah, dia itu katanya proses
1: peracikannya.
0: Apa ya, kayak pengambilannya itu tuh beda sama teh biasa karena dia mengalami beberapa kali oksidasi gitu. Tapi nanti kita kulik lagi ya teman pro 2 soal ini, aku belum bisa memastikan dengan jelas gitu kan. Jadi correct me if I'm wrong.
1: Jadi untuk informasi saat ini itu aja ya teman pro 2. Kalau kalian tetap mau tahu info soal milk tea, tetap bersama kami di RRI Pro 2 D.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Well, dari yang awalnya cuma tren minuman biasa, sekarang milk tea berhasil jadi bagian dari gaya hidup anak muda, Ninata.
1: Betul banget itu, Alia. Mulai dari tutorial viral, kemasan estetik, sampai banyaknya brand baru. Semuanya bikin milk tea makin eksis di Indonesia. Betul nggak, Alia?
0: Bener banget. Tapi ingat ya, teman Pro 2, minuman manis tetap dinikmati secukupnya aja, biar kita tetap apa?
1: Tetap sehat dan tidak kena diabetes.
0: Yoi, benar banget. Soalnya udah banyak nih ternyata anak muda kayak kita yang diabetes gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul banget.
0: Sangat disayangkan ya. Makanya kita harus tetap jaga kesehatan dan perhatikan gula darah gitu.
1: Betul sekali itu, Alia.
0: Nah, mungkin ini adalah segmen, bukan mungkin ya, emang udah segmen terakhir dari pembahasan milk tea ini.
1: Iya, so, betul ya.
0: Jadi Alia dan Nathan pamit undur diri dulu gitu kan.
1: Iya.
0: Kita akan ketemu lagi besok di siaran-siaran berikutnya. Nah, teman Pro 2 tetap stay tune dengerin Pro 2 FM Denpasar gitu ya.
1: Iya, betul banget itu, Alia. Oh iya, Alia, ngomong-ngomong, aku sempat keinget sesuatu lagu nih kalau denger soal milk tea. Tapi
0: apa
1: kamu inget
0: tuh?
1: Gak ya, Al?
0: Kayaknya aku tahu nih. Pasti
1: apa?
0: Lagunya By Nicki kan?
1: Betul. Iya,
0: ya,
1: tapi apa ya namanya?
0: Milk tea.
1: Oh, milk tea.
0: Bukan milk tea ya.
1: Oke. Oke, teman dua. Maaf ya teman Pro 2. Karena Milk Tea By Nicki masih belum ada di playlist Pro 2. Jadi kita akan
0: puterin.
1: Puterin apa itu?
0: Take a chance with
1: milk tea.
0: Bukan dong, take a chance with me by Nicki.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahendra Pribadi.
1: Halo teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak kenalan, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Ais, masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh iya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi,
1: udah takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak lari. Apa ya,
0: sedihnya gerak
1: lah ya, olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oke, oh, ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling okay. Enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun nih tuh kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Jadi
1: kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada
0: abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu
0: kan.
1: Iya gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya ya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai

0: sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, nggak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor, punya lagu A, abis itu didengerin, terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih. Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh. Ini kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak,
1: itu cepet banget.
0: Karena lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu, mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1.5 jam
0: mudah.
1: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan Butterfly Era, ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
1: Berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya gak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih? Gitu yang kayak,
1: Bener. Menarik, gue jadi penasaran nih. Makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan. Ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget, mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja yang santai. Yeah. Menyenangkan moodnya itu kan biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah ya, itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya nggak apa-apa,
0: yes.
1: Nggak harus cepet itu,
0: nggak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana,
0: yes.
1: Yang bikin nggak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia, yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lo nikahin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar,
1: nggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu. Bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang. Gue pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay. bukan tren. Itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah mungkin lu santai harus aja. Ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cukup bener, banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Coopernya.
0: Ah, itu
1: sih?
0: Dia.
1: Iya, iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin Mini Cooper lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro.
1: Aja.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing.
0: Kalau
1: emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener, bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia, ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta, okay. sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay. banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap okay. awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay. mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah. bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayar lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil, gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya ke Maguire?
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit,
0: okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik, ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat nggak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Lupa lagi. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwansa masuk orang dia nggak ngapa-ngapain? Kwansa ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih. Ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun nggak menggoyer nggak apa-apa, tapi kenapa okay. dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan, tapi di Leverkusen bagus ya.
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya,
1: really? Itu first thing first. Di, yeah, gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Bola, tetap bola ya.
1: Bola.
0: Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah,
1: itu menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Yeah. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay. Udah enggak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya, bener.
1: Kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh, karena emang enak kalau di...
0: Iya sih, kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya, bener. Iya sih, bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Bener. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Gitu. Terus jadi kayak ditanya, oh... Nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta. Gitu. Benar.
1: Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya... Ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih bener-bener ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu that's right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Ini, kontek,
0: okay.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Cepat. Ini skip dulu di menyalanya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa... Gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Gua, serius?
1: Lagunya ini. Gitu. Soalnya gue gini nanya. Ya apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala... di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Kalian selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Enggak terlalu kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia.
1: 30.
0: Ah itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Oke. Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil apal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh, gokil, congrats buat my hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita gak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan my hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada, menurut gua my hand ini. Mm-hmm. Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara encen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjal dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad. Bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak gue hidup dulu dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Viko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu ada lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1.5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1.5 jam, yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa, tahun yuk ini ya. Berangkat. Yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Iya, iya,
1: harusnya Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya, bener.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes.
1: sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi
0: nah.
1: Semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro, lupa di Pro 2 juga enggak apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya, mari udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah yang menyalu gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu
1: yeah.
0: dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ya, ada itu ya. Nyala YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much, Erit,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Disiarkan langsung dari kawasan metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra temu Perdua setelah tadi kamu ditemenin di Perdua RRI Jakarta di Music Live Chat ya temu Perdua. Hari ini barengan sama Cakra lagi temu Perdua balik ke Perdua RRI Denpasar. Hari ini hari Jumat temu Perdua, itu artinya Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak nih temu Perdua buat hari Sabtu besok. Jadi buat kamu yang pengen tahu zodiak kamu besok mendapatkan peruntungan atau kesialan gitu ya temu Perdua, kamu bisa dengerin ini selama beberapa jam ke depan karena suara Cakra bakal mengudara dari jam 9 sampai jam 11 malam temu Perdua. Seru-seruan bareng Cakra hari ini temu Perdua. Welcome to the show. You are listening RRI Perdua Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Masih barengan sama Cakra temu berdua. Tadi udah nyala backsoundnya tapi Cakra masih di toilet tadi. Ya temu berdua, hari ini barengan sama Cakra lagi di Ramalan Zodiak temu berdua spesial hari Jumat di Tulis Recap nih. Cakra bakal bacain kamu temu berdua gimana nih Ramalan Zodiak buat esok hari di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 nih. Jadi teman berdua, kalau misalnya ngomongin ramalan zodiak itu ada banyak banget ya, ada 12 zodiak yang harus yang harus mendapatkan ramalan nih teman berdua, dan juga udah pasti ini akan dipercaya gitu ya, bakal mendatangkan sesuatu yang baik dan juga yang buruk gitu teman berdua, tergantung kepercayaan masing-masing ya teman berdua. Nah, kita mulai aja nih teman berdua, mulai dari Aries dulu nih di tanggal 21 Maret sampai 19 April buat kamu yang tanggal lahirnya di antara itu teman berdua. Jadi teman berdua, ramalan zodiak untuk besok, kamu itu teman berdua sebagai Aries harus menjadikan kejujuran sebagai pendekatan utamamu nih teman berdua, baik dalam pekerjaan maupun hubungan. Jadi hari esok ini teman berdua sangat tepat untuk berfokus pada detail pekerjaan atau tugas-tugas yang teliti teman berdua, dan mungkin teman berdua telah kamu hindari akhir-akhir ini. Nah, kamu juga teman berdua mungkin merasa enggan melakukan tugas-tugas rutin yang ngebosenin kamu teman berdua, tapi kalau misalnya kamu duduk dan nyelesain sekali aja, semuanya itu bakal bisa berjalan dengan cepat teman berdua, dan kamu juga bisa menantikan dukungan dan kebaikan dari orang-orang terdekat kamu. Selain Aries teman berdua, ada Taurus nih teman berdua. Taurus bukan berarti enggak diurus gitu ya teman berdua. Buat kamu yang berzodiak Taurus, kamu juga mendapatkan ramalan zodiak nih teman berdua. Jadi intuisi sekarang itu bisa memandu kamu dengan baik dalam setiap tindakan kamu nih Taurus. Kamu bahkan bisa mengambil resiko dengan mudah dan bermain judi sekedar untuk bersenang-senang. Kenapa bermain judi sih? Maksudnya bertaruh gitu kali ya teman berdua, tapi dalam konsep positif teman berdua. Keberuntungan sedang berpihak sama kamu nih teman berdua. Tapi kamu juga harus berpikir dua kali nih sebelum melangkah teman berdua. Kamu juga mungkin merasakan suasana yang penuh emosi. Nah, teman lama dan kenalan mungkin bakal muncul kembali nih teman berdua buat bawa energi positif buat kamu teman berdua. Jadi kayak gitu teman berdua, ramalan zodiak untuk Aries dan Taurus gitu buat kamu, bakal Cakra bacain tapi setelah yang satu ini. Ada Cat's Eye dengan Gabriela.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Setelah ada Aries, ada Taurus. Sekarang tuh nomor 2 Cakra lanjutin lagi buat bawain kamu ramalan zodiak pada hari ini nih, nomor 2. Kita lanjut lagi ke Gemini dan juga Cancer, temu perdua. Jadi buat kamu yang berzodiak Gemini, besok nih ramalan zodiaknya buat hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 nih, temu perdua. Semuanya bakal berjalan dengan sempurna nih besok di hari Sabtu Gemini, dan bakal membawa rasa sukses serta pencapaian yang kuat nih, temu perdua. Kamu juga bahkan mungkin mendapatkan kembali kerugian yang kamu alami sebelumnya nih, Gemini. Akibatnya kamu cenderung terlalu optimis terhadap berbagai kemungkinan di awal. Coba aja temu perdua untuk nahan diri dari kecenderungan yang bisa mengambil resiko tanpa memeriksa peluang secara mendalam. Nah, pertemuan tak terduga juga bakal bisa terjadi nih temu perdua di kehidupan kamu esok hari. Itu untuk Gemini ya, temu perdua. Sementara untuk Cancer, Cancer kamu harus istirahat sejenak deh, teman perdua yang berzodiak Cancer. Dan kamu juga harus mencoba menikmati sisi kehidupan yang lebih ringan di hari esok, teman perdua. Acara malam hari ataupun pertemuan ramah tamah itu bisa berubah jadi sesuatu yang istimewa nih buat kamu, Cancer. Nah, kamu mungkin juga menarik perhatian seseorang yang menyukai hal-hal yang sama dan langsung melihat kelebihan kamu. Wow, ada yang berbunga-bunga dan jatuh cinta nih, Cancer. Ya Cakra lah, ikut bahagia ya temen perdua kalau misalnya kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Kalau misalnya emang keberuntungannya adalah jodoh gitu, kenapa enggak gitu temen perdua. Karena menurut Cakra temen perdua, jodoh itu jodoh itu seperti jodoh. Jodoh itu seperti takdir ya temu perdua, ya udah pasti gitu. Udah pasti ada jodohnya setiap orang, temu perdua. Kalau misalnya katanya Olivia Dean, so easy.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

93 RRI Pro 2 dan Pasar. Udah gak kerasa, udah 53 menit lepas dari jam 9. Tapi Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak hari ini, temu Pro 2. Kali ini jatahnya Leo sama Virgo nih, temu Pro 2 yang Cakra bacain. Jadi buat kamu temu Pro 2 yang berzodiak Leo, kamu bakal punya rasa percaya diri nih yang mengalir melalui tindakan dan pikiran kamu. Nah, ini mempengaruhi segala hal yang kamu lakukan hari esok, temu Pro 2. Tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan hambatan yang tampak enggak bisa menggoyahkan diri kamu tuh memperdua beberapa hari yang lalu, karena tekad yang besar ada di diri kamu tuh memperdua. Juga tuh memperdua, keterampilan komunikasi kamu akan mengalami perubahan besar nih. Dan kamu juga bakal mudah meyakinkan orang lain serta membawa mereka ke sudut pandangmu. Jadi tuh memperdua, hari esok ini, hari Sabtu besok ini tuh memperdua adalah sangat tepat untuk menyelesaikan proyek sulit selama ini yang kamu tunda tuh memperdua. Selain Leo, ada zodiak Virgo nih, temu Pro 2 yang Cakra bacain. Jadi temu Pro 2, buat kamu yang berzodiak Virgo, untuk esok hari di hari Sabtu tanggal 23, kamu bakal mendapati diri kamu harus mengerjakan banyak urusan yang mendesak nih sepanjang hari. Tapi temu Pro 2, jadwal waktu kamu itu bisa menjadi sangat sulit dan kamu mungkin merasa cukup lelah juga nih. Selain itu, kamu juga mungkin akan mengetahui beberapa skema yang tampak sangat tidak masuk akal. Wah, ini bakal menjadi hari yang sulit nih buat Virgo. Kamu juga mungkin merasa bimbang nih, temu Pro 2, dan melakukan atau mengatakan sesuatu yang nantinya akan kamu sesali. Oleh karena itu, temu Pro 2 yang berzodiak Virgo, kamu harus berhati-hati lagi nih dalam bertindak. Jangan yang dar-dar-dor, jangan yang los banget nih. Ini tambahan lagi nih, temu Pro 2, buat kamu yang berzodiak Libra yang berulang tahun tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Keuntungan karir di bulan ini, temu Pro 2, tepatnya di hari Sabtu esok untuk Libra, dan juga pertumbuhan finansial ini sangat mungkin terjadi di hari Sabtu esok. Tapi temu Pro 2, sangat penting biar kamu nih, temu Pro 2, tidak mengabaikan keluargamu demi mencari keuntungan materi. Oh, ini kebiasaan nih orang-orang yang terlalu apa ya, terlalu semangat bekerja sampai keluarganya lupa diurusin. Jangan sampai ya, temu Pro 2. Tapi temu Pro 2, faktanya kamu juga bakal merasakan lonjakan spiritualitas di hari esok. Nah, kamu mungkin merasa sedikit terbelah oleh pengaruh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan ini. Tapi sebenarnya kamu bakal mampu menyeimbangkan dengan cukup baik nih, temu Pro 2.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?
2: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Yes, temu berdua balik lagi barengan sama Cakra di Today's Recap hari ini. Dan Cakra juga masih bawain kamu ramalan zodiak buat hari Sabtu besok, temu berdua. Besok udah hari Sabtu aja nih. Yang selanjutnya Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak buat yang berzodiak Scorpio dan juga Sagittarius semua berdua. Jadi buat kamu yang berzodiak Scorpio dan Sagittarius, Scorpio dulu deh. Jadi buat kamu semua berdua, perasaan yang terlalu melekat pada sesuatu itu mungkin terjadi untuk yang berzodiak Scorpio. Jadi tetap tenang dan juga berusaha untuk fleksibel ya temu perdua, ikutin aja arusnya. Dan kamu juga perlu bersikap tegas nih temu perdua sampai kamu mendapatkan jawaban yang pasti. Kamu mungkin juga berpikir untuk pindah rumah temu perdua, tapi akan lebih baik jika kamu membicarakannya dengan teman atau rekan kerja kamu. Jadi kayak lebih ke diskusi dulu nih sebelum menentukan kamu beneran pindah rumah atau enggak. Selain Scorpio temu berdua, kita beranjak ke Sagittarius temu berdua. Shalalelale, apa bintangmu? Tiba-tiba nyanyi lagi. Itu lagu laus banget temu berdua, lagunya Om PMR gitu. Ya. Intermezzo aja temu perdua. Ini Sagittarius, ini merupakan salah satu zodiak yang yang berdekatan gitu temu perdua atau tetanggaan sama Capricorn yang mana itu adalah zodiaknya Cakra. Ya, jadi buat Sagittarius temu perdua, kamu bakal merasa termotivasi nih besok di hari Sabtu untuk mengerjakan keterampilan komunikasimu demi kesuksesan. Dan juga kamu bisa mencoba membaca beberapa tips berguna untuk mencapai atau menghubungi orang-orang berpengalaman untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik soal kesuksesan yang kamu capai itu nomor 2. Dan tapi temu perdua jangan mengabaikan mereka yang sudah menunggu perhatian dan juga kasih sayangmu sejak lama. Oh, buat kamu yang lagi PDKT gitu tapi belum ada kepastiannya, mending cepat-cepat kasih kepastian temu perdua. Karena sayang juga temu perdua kalau misalnya harus harus menjalani hubungan tanpa kepastian. Aduh, sakit. Ya semua berdua, nanti Cakra bakal bawain Capricorn, Aquarius dan juga Pisces. Tapi setelah yang satu ini, so don't go anywhere, stay tune terus di Hari Berdua dan Pasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

Dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar. Ya itu umur 2, Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak untuk hari Sabtu besok nih umur 2. Tadi Cakra udah bawain kamu mulai dari Aries sampai di yang terakhir yaitu adalah Sagittarius. Dan sekarang giliran Capricorn, Aquarius dan juga Pisces nih umur 2. Walaupun masih jam segini gitu umur 2, nanti sisanya Cakra bakal bawain kamu info penutup hari ini teman perdua. Jadi buat Capricorn nih teman perdua, untuk hari esok segala sesuatu itu bakal bergerak cepat teman perdua, dan kamu harus beradaptasi dengan hal-hal yang gak terduga. Nah, kamu bakal ditarik nih ke berbagai arah, tapi kepositifanmu akan menjadi kekuatanmu teman perdua. Kamu bakal muncul dengan rencana yang original dan juga segar teman perdua, yang akan terbukti bermanfaat dalam jangka panjang. Nah, kamu bisa melibatkan orang-orang terkasih dalam rencanamu itu. Kamu juga bakal bertemu dengan orang penting di hari esok. Wow, siapa Nich? Beralih dari Capricorn kita ke Aquarius.

Aquarius nomor 2. Jadi buat Aquarius, tunggakan pekerjaan menumpuk itu bakal menghampiri kamu nomor 2. Tapi inilah saatnya untuk bertanggung jawab. Jadi buat kamu yang berzodiak Aquarius, kamu itu udah menghindari komitmenmu dan ini adalah waktu terbaik untuk memenuhi semua kewajiban kamu. Kamu bakal membutuhkan disiplin dan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu untuk nomor 2 serta kemauan yang kuat ada di diri kamu. Dan kamu juga perlu mengarahkan energi kamu pada pekerjaan yang perencanaannya sudah matang biar bisa mencapai kesimpulan yang sukses. Tapi kita doakan ya nomor 2 semua zodiak yang cakra bawakan ramalannya hari ini mendapatkan kesuksesan di penghujung hari nomor 2.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Waden besar, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Nih tinggal satu lagi sebagai pelunas hutang ya Temu Perdua. Di Ramalan Zodiak hari ini Cakra belum bacain Ramalan Zodiak untuk Zodiak Pisces Temu Perdua. Yang mana buat kamu yang lahir di 19 Februari sampai 20 Maret nih Temu Perdua, Cakra bakal bawain kamu Ramalan Zodiak untuk hari Sabtu besok tanggal 23 Mei 2026. Pisces, kamu diprediksi bakal merasa kreatif hari esok Temu Perdua dan ingin menyelesaikan banyak hal dengan cepat. Tapi rasa takut yang nyata akan apa yang orang lain pikirin itu Temu Perdua dan katakan mungkin bisa menahan kamu. Jadi kamu perlu menyadari bahwa sikap yang benar sebenarnya adalah di setengah dari pertempuran yang dimenangkan Temu Perdua. Paradoksnya, meskipun kamu merasa kreatif dan juga energik Temu Perdua, rasa percaya dirimu itu sebenarnya sedang berada di level yang rendah Temu Perdua. Nah, Temu Perdua, perlu diingat ya Temu Perdua bahwa prediksi ini hanyalah informasi sekilas. Dianjurkan agar tidak menjadikan informasi ini sebagai pegangan dalam mengambil keputusan ya, melainkan sebagai bacaan ataupun informasi ringan aja Temu Perdua. Keberhasilan dalam hidup itu ditentukan oleh kerja keras, usaha, dan ketekunan kita sendiri nih. Akhirnya lengkap 12 zodiak sudah Cakra bacakan Temu Perdua. Nanti Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari. So, don't go anywhere. Stay tune terus di area Temu Perdua dan pasar. Nih, ada Good Morning Everyone dengan Bukan Begitu Caramu.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, seger! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

2 udah 50 menit lepas dari jam 10. Kayaknya info penutup harinya udah gak bisa nih Temu Pro 2, karena udah mepet banget waktunya. Jadi buat kamu Temu Pro 2, terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 Denpasar dari tadi pagi sampai malam ini, Cakra yang siaran. Besok ini bakal spesial Temu Pro 2, karena besok Cakra gak sendiri siaran today's recapnya. Bakal ditemenin sama Tia nih Temu Pro 2. Kita berdua bakal tandem lagi selama beberapa jam, dari jam 9 sampai jam 11 seperti biasa Temu Pro 2. Jadi buat kamu yang udah penasaran gitu ya Temu Pro 2, tunggu lagi satu hari aja, beberapa jam, hamin 24 jam dari sekarang ya Temu Pro 2. Cakra sama Tia bakal balik lagi besok di today's recap nemenin kamu Temu Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat sore Temu Pro 2. Selamat malam Temu Pro 2. Selamat beristirahat dan sampai ketemu esok hari. Bye bye.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu.

0: Tahu nggak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Kiloman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Dadah.
1: Mau kemana?

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro2, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
0: Teman terbaik.

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
1: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kaya, Ucah.
1: Ya.
0: Senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karo pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2 untuk mengawali pagi hari kamu ini, yaitu di pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Kereneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapat subsidi hingga Rp2.000 per kilogram. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Unit Pasar Kereneng, Niwayan Metawati mengatakan, operasi pasar murah digelar rutin setiap Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 hingga 9 pagi. Program ini difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Menurut Metawati, komoditas yang saat ini mendapat subsidi meliputi cabai rawit dan daging ayam potong. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk masing-masing komoditas. Sementara itu, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar terpantau mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit kini mencapai Rp80.000 kilogram dari sebelumnya sekitar Rp65.000 per kilogram. Dan di sisi lain, harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak, dan bumbu dapur masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, industri patung kayu terus menunjukkan kontribusi strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah. Pelaku UMKM Lembong Gita, Iwayan Sugita kepada RRI Denpasar menyampaikan, keberadaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang kerajinan patung kayu dinilai tidak hanya menjaga warisan seni tradisional, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan produk kreatif yang memiliki daya saing pasar. Iwayan Sugita menambahkan, pelaku UMKM patung kayu di Bali memanfaatkan keterampilan seni ukir yang diwariskan secara turun-temurun untuk menghasilkan berbagai produk bernilai estetika tinggi, mulai dari patung dekoratif, ornamen interior, hingga cenderamata berbasis budaya lokal. Penguatan kapasitas produksi, inovasi desain, serta dukungan promosi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri patung kayu di tengah persaingan ekonomi kreatif global. Dengan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pariwisata, industri patung kayu diharapkan mampu terus berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif yang berorientasi pada pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sekian update informasi terpercaya dan juga tervalid di segmen Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani pagi kamu di weekend hari ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, selamat pagi. Kembali lagi bersama Rian Tarunaldi, yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini, seperti biasa ya teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar gampang kamu nyarinya, semua username-nya udah kita samain, yaitu username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi langsung aja kamu bisa cari di seluruh platform media sosial kamu dengan username RRI Pro 2 Denpasar. Nanti Ronald jamin kalau misalnya udah kamu ketik itu, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang, dari kamu juga bisa kok share konten, baik itu konten berupa karya musik, karya foto, karya video, ataupun juga karya tulis nih teman Pro 2. Atau bahkan ada informasi aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya, terus tinggal tag aja nih pas sudah diupload di medsos, tag aja akun medsosnya RRI Pro 2 Denpasar, nanti sama sosial media adminnya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget mendengarkan siaran Ronald secara digital melalui websitenya rri.co.id. Tapi kalau misalnya kamu males ya buka website karena apa-apa sekarang males nih ya, kamu bisa banget langsung download aplikasi kita. Jadi caranya gampang banget. Ambil HP kamu sekarang, buka lock screen yang ada di HP kamu, cari App Store dan juga Play Store yang ada di HP kamu. Bukan dan juga sih, tapi atau juga nih maksudnya. Kalau misalnya di HP kamu ada App Store dan Play Store secara bersamaan, itu perlu dipertanyakan keaslian HP-nya ya teman Pro 2. Jadi buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu, cari ya aplikasi yang namanya RRI Digital nih. Kalau udah ketemu teman Pro 2 dan Ronald jamin itu pasti ketemu, langsung aja download dan install di gadget kamu. Dan kalau misalnya udah kamu install dan download nih, udah berhasil ya teman Pro 2, di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih secara digital tentunya. Dan selain kamu bisa mendengarkan siaran secara digital di aplikasi RRI Digital juga, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Karena ini udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald denger ada teman Pro 2 yang kemakan hoax atau terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya kamu bisa mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, langsung aja download aplikasinya sekarang dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita dengan username RRI Pro 2 Denpasar.

adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.

Yey, selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah masuk hari Sabtu aja nih, 23 Mei 2026. Dompet masih aman gak nih teman Pro 2? Ini kalau udah weekend waktunya rebahan, scroll medsos, atau malah kamu udah siap-siap nih mau motoran cari sarapan, atau bahkan udah ada yang janjian jogging bareng sama gebetan. Wih, so sweet banget. Bisa banget nih mas modusnya. Walaupun Ronald lihat nih muka kamu masih agak ngantuk ya teman Pro 2, tapi harus semangat dong. Dan bagi kamu yang nantinya ada planning untuk healing keliling Bali hari ini ya, mending kalau kata Ronald dengerin dulu nih info perakhiran cuaca yang udah Ronald siapin, biar planning liburan kamu hari ini lancar dan gak berantakan karena kurang prepare. Jadi teman Pro 2, setelah Ronald ceki-ceki ya, untuk hari ini cuaca di Jembrana, Tabanan, Badung, dan Gianyar bakal lumayan chill nih. Karena didominasi awan tebal alias berawan dengan suhu kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius. Jadi buat kamu juga nih yang lagi ada di Buleleng, kayaknya asik banget nih. Soalnya Ronald pantau di sana tuh diprediksi cuacanya bakalan cerah berawan. Jadi pas banget nih buat nongkrong cantik di luar sana. Bareng siapa? Bareng si cantik dong tentunya. Cie. Tapi teman Pro 2, kewaspadaan ekstra nih ya, wajib banget buat kamu yang mau mampir ke wilayah Klungkung, Bangli, ataupun juga Karangasem. Soalnya ada potensi hujan ringan dengan tingkat kelembapan yang super tinggi, sampai 99% dong. Jadi pastiin ya teman Pro 2, jas hujan udah aman dan udah masuk jok motor kamu nih. Jangan sampai jas hujannya udah disiapin, tapi nggak dimasukin ke jok, kan sama aja bohong ya.

Dan khusus pantauan, bukan pantauan lalu lintas, tapi prediksi cuaca di jantungnya Bali alias Denpasar. Pagi ini tuh suhunya lumayan adem banget di angka 25 derajat Celcius nih, dengan status mostly cloudy alias berawan tebal. Tapi tenang aja teman Pro 2, aman aja, nggak ada hujan. Ini diprediksi ya hari ini ya untuk Denpasar. Dan matahari juga udah muncul dari jam 6 lewat 25 menit tadi pagi. Dan baru akan terbenam nih di jam 6 lewat 6 sore nanti. Jadi buat kamu yang menunggu sunrise, bukan sunrise dong, sunset ya teman Pro 2, bisa langsung standby di tempat sebelum jam 6 lewat 6 nanti sore. Dan buat kamu yang mau jalan santai, anginnya juga spoi-spoi banget, ramah banget nih, sopan gitu lewatnya. Soalnya anginnya rata-rata akan berhembus dengan kecepatan sekitar 2 km per jam aja nih, dengan hembusan maksimalnya bahkan cuman sampai 5 km per jam. Jadi bakalan agak gerah ya hari ini ya. Dan ditambah jarak pandang yang aman sampai 13 km. Pandangannya bakal jelas banget sampai bisa kamu menembus pandangan kamu ke masa depan nih. Cuman buat karena kelembapannya itu lumayan tinggi ya di angka 96%, udaranya mungkin bakal kerasa agak lengket sih menurut Ronald hari ini ya. Jadi Ronald saranin kamu pakai baju yang gampang nyerap keringat, atau bahkan bagi kamu yang mungkin udah beli jersey Piala Dunia, ya bisa dipakai deh hari ini, karena kan baju olahraga itu gampang ya nyerap keringatnya. Dan pada intinya teman Pro 2, cuaca di Provinsi Bali hari ini lumayan galau ya. Ada yang cerah, ada juga yang mendung. Mirip banget nih sama mood gebetan kamu yang suka berubah-ubah, waduh. Dan biar pagi kamu makin seru dan gak monoton teman Pro 2, habis ini Ronald bakal langsung puterin lagu yang asik banget khusus buat nemenin pagi kamu di weekend kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Yes, masih bareng Ronald teman Pro 2. Lagu yang barusan lewat lumayan bikin melek ya, Too Sweet dari Hozier. Nah, kalau tadi Ronald udah bahas cuaca Denpasar yang cerah kayak perasaan kamu hari ini, sekarang saatnya kita cek nih gimana denyut nadi jalanan kota Denpasar pagi ini.

Yes teman-teman dua, langsung aja nih buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita sebut perempatan Ubung ya. Kalau kata Ronald, mending kamu tarik napas yang panjang dulu deh. Soalnya jalan Gatot Subroto Barat, jalan Cokroaminoto sampai jalan Gatot Subroto Timur udah terpantau padat kendaraan dan kelihatannya ini mah hampir setiap hari ya teman Pro 2. Kebetulan juga Ronald tinggal dekat situ dan hampir setiap hari padat kendaraan. Dan kepadatan ini juga di pagi hari ini menular ke arah Simpang Tohpati di mana jalan WR Supratman, jalan Gatot Subroto Timur dan jalan Bypass Ngurah Rai juga lagi terpantau padat-padatnya nih di pagi hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau rute maksudnya ya, mau ngelewatin area dekat Matahari Duta Plaza, situasinya Ronald pantau sih aman terkendali ya, karena jalan PB Sudirman dan jalan Raya Puputan pagi ini terpantau ramai lancar. Bahkan jalan Dewi Sartika nih asik banget untuk dilewatin karena terpantau lancar dan juga lenggang. Dan sementara itu buat kamu yang mau janjian atau nongkrong bareng terus OTW-nya ngelewatin Simpang Malboro Tengku Umar, sabar-sabar teman Pro 2. Soalnya Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat dan Jalan Western Ring Road juga terpantau lagi padat kendaraan. Mending kalau kata Ronald, kamu melipir santai aja ke pusat kota dekat perempatan Patung Catur Muka. Karena Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada masih terpantau ramai lancar. Apalagi nih teman Pro 2, Jalan Veteran sama Jalan Suropati yang kelihatannya pagi ini super lenggang dan lancar banget nih. Dan terakhir buat kamu yang mau mampir atau lewat dekat markas Ronald alias depan gedung RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk, jalanannya nih terpantau sangat lenggang dan juga sangat lancar. Walaupun di beberapa perempatan sepanjang jalan Hayam Wuruk ini lumayan ramai lancar ya teman Pro 2. Namanya juga perempatan pertemuan antara 4 arus kendaraan ya, jadi wajar aja kalau ramai lancar. Nah pesan Ronald cuma satu ya teman Pro 2, macet di jalan itu adalah hal yang biasa. Yang bahaya itu kalau kamu macet di pikiran alias overthinking terus menerus nih. Padahal lagi weekend, udahlah jangan overthinking teman Pro 2. Jadi tetap kalem aja ya, patuhin rambu lalu lintas dan jangan kemana-mana. Karena Ronald masih punya banyak topik dan informasi seru abis ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi teman Pro 2. Happy Saturday. Wah, senang banget ya rasanya Ronald bisa nemenin kamu lagi nih di Sabtu pagi yang cerah ini. Tapi kalau ngomongin Sabtu pagi itu emang selalu identik ya sama vibes yang santai banget nih. Ada yang baru bangun jam segini karena semalam maraton series. Ada juga yang lagi asik nonton ulang film favoritnya sambil sarapan. Atau mungkin di Sabtu pagi ini lagi scrolling nyari tontonan seru buat ngisi weekend. Apalagi ya kan teman Pro 2, minggu depan nih kita udah ancang-ancang nih, sebagian dari kita sih ya udah ancang-ancang mau masuk long weekend lagi. Jadi kalau kayak gitu, bahasan kita pagi ini bakal cocok banget buat kamu siap-siap menyambut long weekend. Dan buat kamu teman Pro 2 yang udah cek story Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, pasti udah tau lah ya kalau Ronald tuh mau ngajak kamu bahas soal ranah perfilman yang sering bikin hati campur aduk. Ada lelenya, ada ayamnya, ada tahunya. Bukan dong, itu nasi uduk ya teman Pro 2. Yang sering bikin hati kita campur aduk tuh kadangkala itu datang dari ranah perfilman, yaitu terutama film romance yang endingnya itu kadang tidak diduga-duga, di luar dugaan BMKG nih teman Pro 2. Yap, benar banget, kita bakal ngomongin film-film yang dari luar itu kelihatan manis, bikin senyum-senyum sendiri, tapi pas nyentuh menit-menit terakhir sukses banget bikin kita speechless dan melongo natap layar. Dan tentunya kenapa bikin kita bisa speechless dan melongo natap layar, ya itu karena endingnya itu yang bikin nyesek. Karena plot twist ini bukan karena endingnya yang plot twist kayak film-film detektif atau film-film superhero ya, tapi ini karena takdir karakternya di film tersebut yang ternyata tuh melenceng jauh dari ekspektasi bahagia menurut kita sebagai penonton nih teman Pro 2. Dan biar obrolannya makin seru di pagi hari ini, seperti biasa ya teman Pro 2, udah Ronald siapin polling nih di IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dari 4 judul legendaris ini, film romance mana sih yang paling endingnya bikin kamu susah move on? Pilihannya udah Ronald kasih, yaitu yang pertama You Are the Apple of My Eye, atau enggak 500 Days of Summer, Me Before You, atau La La Land. Nah, langsung aja mampir ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar dan kasih vote kamu sekarang juga, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen siaran nanti. Jadi pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM, atau kamu bisa dengerin secara digital melalui aplikasi RRI Digital dan cari Pro 2 yang di Denpasar ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kita masih ngomongin film romance yang endingnya paling bikin susah move on. Dan kita akan masuk ke kategori pertama nih, yang sukses bikin banyak penonton tuh ya nangis sesegukan di bioskop nih, yaitu film romance dengan kategori cinta yang dipisahkan oleh takdir dan juga penyakit nih. Dan menurut Ronald, salah satu contoh paling epiknya adalah film yang berjudul Me Before You nih. Nah, Ronald spill dikit aja deh. Jadi film ini bercerita tentang Louisa Clark yang merupakan perempuan ceria gitu aslinya, yang kerja jadi perawat buat Will Trainer, seorang pria kaya raya yang lumpuh karena sayangnya dia kena kecelakaan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, mereka tuh beneran saling jatuh cinta. Tapi endingnya, teman Pro 2, sukses bikin satu bioskop nangis nih. Karena terlepas dari seberapa besar cintanya Louis, tapi Will ini tetap pada keputusannya gitu untuk melakukan eutanasia. Nah, pasti teman Pro 2 bertanya-tanya kan, apa nih eutanasia? Nah, buat teman Pro 2 yang belum familiar, dan kebetulan juga Ronald belum familiar juga sih, jadi kita cari bareng-bareng nih. Ternyata eutanasia itu adalah tindakan medis yang dalam tanda kutip suntik mati, yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang. Tujuannya gak lain dan gak bukan untuk membebaskan seseorang tersebut dari penyakit atau penderitaan akibat rasa sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan nih, teman Pro 2. Waduh, ini sedih banget ya dari ceritanya aja nih. Dan buat kamu yang suka genre ini, pasti juga bakal suka nih sama rekomendasi sejenis kayak secara naratif nih ya. Itu ada film-film yang judulnya kayak The Fault in Our Stars atau Five Feet Apart nih. Soalnya film-film di kategori ini tuh punya pola yang serupa dan selalu berhasil menguras air mata kita nih. Karena sekuat apapun mereka ingin bersama di film tersebut, kondisi fisik mereka malah jadi penghalang terbesarnya nih. Dan ending yang terasa sangat menyakitkan itu bukan karena mereka nih kurang saling mencintai ya, tapi itu karena mereka tuh hidup emang gak selalu memberikan mereka pilihan yang mereka inginkan. Dan justru ya, teman Pro 2, menurut Ronald lagi nih, rasa tidak berdaya inilah nih yang melawan takdir ini nih, yang bikin film-film kayak begini tuh jadi kerasa jujur dan sangat membekas di hati kita. Makanya alhasil pas kita nonton film romance ini, walaupun sedih tapi bikin kita susah move on gitu sama kisahnya.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: You're listening Pro 2 FM RR.

Baik teman pro 2, geser ke kategori kedua. Kita masih obrolin tentang film romance yang endingnya paling bikin kita susah move on. Dan yang kedua ini kita punya vibes yang jauh lebih nostalgia, yaitu tentang cinta pertama yang tak jadi bersama. Waduh, keren banget tuh kata-katanya ya. Soalnya kadang sih ya, cinta pertama kita tuh belum tentu pada akhirnya berjodoh sama kita. Dan kalau ngomongin cinta pertama yang tak bisa bersama ini jelas jatuh ke film Taiwan yang berjudul You Are the Apple of My Eyes. Pasti Gen Z atau Gen Millennial tahu deh film ini. Dan buat Gen Alpha, coba deh tonton film ini, seru banget filmnya ya. Karena film itu ngebawa kita ke masa SMA, ngeliatin tingkah konyol salah satu karakternya yang namanya Koteng ya. Ini namanya Koteng bukan Kutang teman pro 2. Tapi si Koteng ini naksir berat nih sama si Sweet Ladan yang bernama Shin Chiayi. Jadi mereka tuh melewati masa remaja yang manis banget, penuh janji kepolosan dan saling support. Ibaratnya kayak zaman-zaman kita cinta monyet teman pro 2. Tapi pas kuliah, kedewasaan mereka tuh tumbuh di kecepatan yang berbeda. Dimana Shin Chiayi sibuk, Koteng juga sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan akhirnya bikin mereka pelan-pelan menjauh. Dan di endingnya nih, si Koteng ini cuman bisa ikhlas senyum-senyum sedih. Karena pada akhirnya dia harus ngelihat Shin Chiayi menikah dengan pria lain. Tapi tenang aja teman pro 2, walaupun endingnya udah Ronald Spill, tapi film ini akan tetap seru karena masih ada punchline lainnya di film ini. Kalau kamu ngerasain patah hati yang relate kayak gini, coba deh kamu juga wajib nonton yang judul film-film yang judulnya On Your Wedding Day dari Korea, atau film Taiwan lainnya nih yang berjudul Our Times. Dan intinya ini adalah tipe film yang ngebawa pikiran kita tuh terbang ke masa-masa di mana kita tuh masih pakai seragam sekolah, di mana cinta tuh rasanya sangat sederhana loh teman pro 2, enggak complicated, enggak ribet gitu. Sekedar pulang bareng berdua aja itu rasanya tuh udah berbunga-bunga banget hati kita. Dan juga biasanya ya, kategori film cinta masa sekolah ini tuh punya ending yang polanya tuh bukan sebuah tragedi besar atau musibah yang mematikan ya, yang memisahkan mereka. Endingnya itu sangat realistis karena menyoroti bagaimana arah hidup, pola pikir, dan juga lingkungan pertemanan tuh bisa mengubah segalanya saat kita dewasa. Dan juga pasti kita relate kan dengan hal-hal seperti itu. Kadang tuh kita menjauh karena pola pikir kita yang udah mungkin beda, arah hidup juga udah mungkin beda, atau enggak teman yang kira-kira udah enggak tahu diri lagi kadang-kadang tapi ya. Dan film-film ini tuh ngingetin kita bahwa terkadang cinta pertama itu memang diciptakan sekedar untuk jadi kenangan yang indah dan pelajaran yang berharga, bukan untuk menetap selamanya bareng kita.